Bahkan kalau Rasul sudah kurban atas nama umatnya yang tidak mampu, berarti sudah terkabul. Kita aja belum tahu kabul atau tidak kalau kita berkurban. Tapi kalau Rasul sudah terjamin makbul. Oleh sebab itu hitungan kurban itu adalah satu keluarga. Misal bapa punya istri, punya anak. Itu kalau mampu sapi silakan. Mampu 1000 sapi silakan. Kalau soal kemampuan tidak ada masalah. Tapi kalau soal kewajiban, tidak ada wajib lebih daripada satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Misal, kalau bapa punya istri 4. Misal. Cuman ini misal. Ya. Istrinya 4. Setiap istri anaknya 10. Berarti jumlah berapa? Anak 40. Istri 4. Berarti 44. Sama bapa 45. Wajib satu ekor kambing saja. Cukup untuk semua ini. Tapi kalau soal mampu, ya silakan. Dan mau 1000 kambing boleh, mau 1000 sapi boleh. Tidak ada yang melarang kalau soal kemampuan. Dan kalau kita mau sembelih, bismillah atas namaku dan keluarga. Tidak perlu bawa data-data nama keluarga. Jadi sebutkan tukang sembelihnya, ada capek menunggu sambil sebutkan nama-nama. Tidak perlu. Udah bismillah atas namaku dan keluarga. Termasuk kata atas namaku dan keluarga, termasuk orang tua yang sudah meninggal. Termasuk orang tua yang sudah, karena kita adalah hasil daripada orang tua. Itu sudah termasuk, tidak perlu kita sebutkan. Ada sebagian ulama membolehkan kalau kita mampu, mau khusus kambing atas nama orang tua tidak masalah. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak mampu, itu sudah termasuk orang tua kita bersama keluarga besar kita. Ini salah satu kenikmatan, dan ini termasuk juga sedekah yang berguna bagi orang yang sudah meninggal di keluarga kita. Wallahu ta'ala. Dan juga masalah panitia, bisa kita mewakili. Kalau kita tidak mengerti sembelihannya dan tidak mengerti cara bagiannya. Tapi ada satu sunnah yang termasuk kehilangan sunnah ini. Adalah banyak yang tidak mau makan dari hasil kurban. Padahal itu sunnah Rasul. Dari akikah boleh makan, dari kurban pun boleh makan. Bahkan sunnah SAW dibagi 3. Sepertiga pertama dihadiahkan. Maksudnya kata dihadiahkan kepada orang kaya. Misal tetangga saya tapi orang kaya. Dia bukan miskin. Tapi boleh saling hadiah. Karena inti daripada hadiah silaturrahim. Ada keluarga kita termasuk mampu, tapi saya kasih ini, alhamdulillah saya sembelih sapi. Barangkali dia tidak mampu cuma sembelih kambing. Udah kita dapat daging kambing, dia dapat daging sapi. Tapi dana niat hadiah, bukan sedekah, karena dia bukan orang miskin yang menerima sedekah. Yang sepertiga yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu termasuk orang miskin. Yang ketiga kita makan sendiri. Bahkan Rasulullah SAW selepas Idul Adha, beda sama Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri dia makan kurma, meyakinkan batalan puasa. Tapi kalau Idul Adha tidak makan dan minum sebelum salat, kenapa? Bukan berarti tidak boleh. Tapi Rasulullah SAW ingin pertama pembukaannya, buka sarapannya atau makan di pagi harinya selepas Idul Adha adalah dari hasil sembelihan kambing itu atau dari kurban. Jadi kita sebagian sedikit. Tapi kalau kita merasa alhamdulillah rezeki saya banyak di rumah, alhamdulillah banyak ada makanan, mau sedekahin semuanya, semua mau sedekahin tidak masalah. Tapi yang saya maksud, kenapa tidak kita sekali-kali hidupkan sunnah Rasul? Jadi sebagian, walaupun ada sebagian sedikitlah buat istilahnya sama sedikit porsi nasi atau apa buat, karena kita berhak sebagai kita kurbankan lillahi ta'ala, kita berhak menikmati kurban ini yang lillahi ta'ala supaya kita mendapatkan keberkahannya, bukan hanya orang lain. Terus yang kedua ada masalah pembayaran. Kalau kita wakili panitia, boleh kita pesan sama panitia, tolong sedikit dari kurban saya minta buat saya makan. Itu dah masalah, kita boleh minta. Dan boleh kita wakili, tapi kita tolong ingatkan, tidak boleh pembayaran hasil sembelihan itu dari kulitnya. Ini menjadi salah satu persoalan di Indonesia. Banyak tukang sembelih datang, ketika kita tawarkan untuk sembelih ini, berapa pak? Oh,

Papa, kasih aja kulitnya sama kepalanya. Jangan Anda setuju, jangan Anda terima. Oh maaf, saya tidak bisa. Bapak berapa ongkos sembelihannya? Kita harus pakat dulu. Tidak, saya ikhlas, tidak apa-apa seikhlasnya. Tapi yang penting kepalanya sama kulitnya. Itu aja yang saya minta, yang lain tidak apa-apa. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini kurban. Kata kurban berarti lillahi ta'ala, bukan untuk jual beli. Kalau kita sudah bayar dari bagian kurban, berarti bukan lillahi ta'ala. Harus kita jaga amalan itu. Tapi bagaimana cara jalan keluarnya? Kita harus sepakat, ijab kabul. Sepakat dulu, Pak, saya sudah begini. Saya kasih untuk sembelihan 50 ribu. Bapak setuju? Ya sudah, setuju. Selesai kan? Sudah sembelih, sudah potong, sudah semua. Lepas ini semua, kita kasih ongkos 50 ribu ongkos sembelihannya. Habis itu, Pak, kulitnya sama kepala hadiah buat Bapak. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi bukan untuk bayar sembelihan. Faham maksud saya? Harus dibedakan supaya jangan sampai amalan kita kurban habis biaya, habis ini malah tidak diterima karena sudah kita bayar sebagian daripada kurban. Saya silakan bayar apa yang kita sepakati, mau hadiahkan kepada dia karena kita tidak bisa guna. Buat apa yang kita mau gunain kulitnya? Tidak bisa. Tapi mereka, buat mereka lebih berguna, oleh karena itu kita bisa hadiahkan untuk mereka. Bahkan kita bisa juga kasih daging untuk mereka, bisa menyamati sebagai sedekah. Wallahu ta'ala alam.

0: kebiasaan membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu? Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
2: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah.
3: Allah nggak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
2: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah.
3: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
2: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
3: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat.
2: Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.
1: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
4: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Ghafur.
1: Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
0: Alladhi khalaqa sab'a

0: Tur.
1: Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?
0: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ.
1: Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.
0: وَلَقَدْ

0: Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
0: Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur.
0: Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

0: nazir.
1: Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

0: Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
1: Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li'ashabis sa'ir.
0: Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu, yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: turun.
1: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
1: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, Kapan datangnya ancaman itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Daun.
1: Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.
0: Oh.

0: أليم.
1: Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar,
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
3: Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah,
2: Ashhadu an la

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu dah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

tidak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak kenal. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua hingga pada malam hari ini bersama kita hadir melaksanakan kewajiban ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian bersama kita ikuti kembali kajian taklim malam hari ini, insyaallah akan diisi disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Haji Saidi MPDI, dosen UNSI Samarinda. Dalam kajian insyaallah kita akan mengutip tentang hikmah daripada ibadah haji, dan insyaallah pada malam hari ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan daripada bulan Zulhijjah. Tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Ustadz Haji Saidi MPDI, disilakan sallu ala Nabi Muhammad.

atau peninggalan daripada nabi-nabi terdahulu, yakni Nabiullah Ibrahim. Jadi ada beberapa ibadah yang mana ibadah yang kita laksanakan menjadi syariat kita umat Islam, itu ternyata ibadah tersebut sudah diamalkan atau sudah disyariatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Salah satunya adalah ibadah haji. Yang lain daripada itu ibadah puasa. Nah, itu selain kita, orang-orang terdahulu juga sudah mengamalkannya atau melaksanakannya. Ada yang mengatakan lagi, selain daripada haji dan puasa, ibadah yang sudah diperintahkan sebelum kita umat Nabi Muhammad adalah ibadah salat itu sendiri. Karena ada riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu diwajibkannya salat, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa. Nah, di sana Nabiullah Musa mendengar bahwasanya nabi kita diperintahkan salat untuk umatnya 50 waktu. Jadi kata Nabi Musa, umatku yang kuat-kuat, besar-besar, yang himmahnya itu kuat, tidak akan mampu melaksanakan sholat. Yang seperti yang kuat saja tidak mampu, apalagi umat engkau sebanyak 50 waktu. Ini memberikan iktibar bahwa sholat pun pernah disyariat kepada umat-umat sebelum kita. Nah, haji adalah ibadah yang merupakan ritual yang pernah dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, ini memberikan iktibar ada haji, ada puasa, ada salat yang pernah dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu sampai sekarang terus dilestarikan ibadah tersebut menjadi syariat kita, memberikan paham bahwasanya ibadah ini luar biasa. Jadi ibadah puasa, ibadah sholat, termasuk haji, ini memberikan faidah ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh nabi-nabi sebelumnya terus dilestarikan sampai kepada syariat kita umat Nabi Muhammad. Berarti ibadah ini ibadah yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana haji itu adalah ibadah yang memiliki hikmah yang luar biasa, memiliki iktibar yang luar biasa yang dapat kita ambil faedah. Nah, kewajiban haji sendiri ini ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni bagi yang mereka mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Maka barang siapa yang mengingkari akan kewajiban haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sesuatu dari semesta alam. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya haji adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, ada beberapa hikmah atau iktibar yang dapat kita ambil daripada ibadah haji. Yang pertama, ibadah haji itu adalah ibadah yang membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Ibadah haji, orang yang berhaji itu luar biasa, itu membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Oleh sebab itu kata ulama, di antara iktibar daripada ayat yang kita baca tadi, didahulukan walillah 'alan nasi hajjul baiti, dan karena Allah.

Jadi berdahulu karena Allah maka diwajibkan berhaji ke Baitullah. Kalau kita ibadah salat, lillahnya itu di belakang. Aku salat fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau kita berzakat, sengaja aku mengeluarkan zakat karena Allah Ta'ala. Apalagi yang lainnya. Tapi uniknya untuk haji ini di dalam Al-Quran, Allah mendahulukan walillah dan karena Allah. Ini diantara itibarnya kata ulama, memberikan paham haji adalah ibadah yang membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Kenapa? Karena berhaji ini, kalau kita beribadah salat, bisa kita salat di rumah atau di masjid, tidak ada orang yang tahu. Kita berpuasa, tidak gembur-gembur kita. Kita berzakat antara kita dengan muzakki bisa. Tapi kalau berhaji, Masya Allah, seminggu lagi tulak itu tumbur dah. Nah, tahu sudah orang. Ini membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Diketahui orang, masyhur, tahu berangkat. Nah, membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Yang kedua, memerlukan pengorbanan bil mal wal anfus. Kita berkorban harta kita, kita yang bercari, kita yang mencari nafkah siang malam, dapat harta kita, kita tujukan untuk berangkat haji karena Allah. Nah, diri kita capek tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, tubuh kita ini kita korbankan karena Allah. Oleh sebab itu kata ulama, orang yang berhaji dia sudah mempersiapkan keikhlasan tingkat tinggi. Harus mempersiapkan keikhlasan tingkat tinggi. Oleh sebab itu terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan haji dan umrah. Makanya ada istilah wala rafatha wala fusuqa wala jidhal. Ketika dalam berhaji, jangan sampai ada kata-kata yang kotor, kata-kata yang membuat perselisihan, karena kemungkinan di sana keikhlasan kita dalam beribadah diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa gara-gara makanan terlambat bisa menyumpah-nyumpah. Nah, ini bahaya. Keikhlasan kita memang diuji ketika berhaji atau berumrah itu. Gara-gara bis terlambat, memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keikhlasan kita. Nah, itu orang yang berhaji dan berumrah itu adalah membutuhkan keikhlasan tingkat tinggi. Sehingga Al-Quran memberikan sinyal walillah alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah, kalau engkau berangkat haji maka karena Allah.

Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang diterima oleh Allah, haji yang mabrur, tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Ini memang memberikan paham karena ibadah haji adalah ibadah yang menggabungkan semua daripada ibadah harta, kemudian ibadah diri kita dan tenaga kita, membutuhkan kesabaran juga. Nah, ini ibadah haji, sehingga tidak ada balasan yang pantas bagi mereka yang mendapatkan haji yang mabrur kecuali surga. Nah, karena memang membutuhkan kesabaran. Harta kita yang cari, kita kumpulkan dengan penuh keringat, tenaga kita pakai, dapat duitnya kita store untuk berangkat haji. Itu kan perlu pengorbanan. Berangkat kita capek, berapa belas jam berangkat ke pesawat, kemudian berangkat kita melaksanakan ibadah-ibadah haji, itu ibadah yang memakai tenaga. Makanya memang yang bagus itu berangkat haji dalam keadaan masih muda, sehat walafiat, karena tenaga dipakai. Kesabaran kita diuji ketika berhaji. Nah, tingkat kesabaran inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat haji yang mabrur dan mendapatkan surga. Jadi kata ulama, ibadah haji adalah ibadah yang menggabungkan semua amal, dengan harta, dengan diri dipakai ketika beribadah haji. Berikutnya lagi, di antara hikmah berhaji itu kata ulama adalah ibadah haji adalah ibadah yang menggabungkan ibadah hablum minallah dan hablum minannas. Jadi ibadah haji ini ibadah yang menggabungkan ibadah yang berhubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah, kita tawaf, kemudian kita wukuf di Arafah, kemudian kita sa'i, terus itu ibadah yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan, di akhir haji kita diperintahkan untuk berkurban. Jadi ibadah haji berhubungan dengan ibadah kurban. Ini memberikan i'tibar, ini memberikan paham bahwa ibadah haji ibadah yang menggabungkan ibadah hablum minallah dan hablum minannas. Memang kata ulama, seluruh rukun Islam kita itu selalu menghubungkan dua ini, hablum minallah dan hablum minannas. Seluruh rukun Islam, mulai syahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu simbol daripada hablum minallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu simbol daripada hablum minannas. Itu syahadat. Kemudian salat, dalam salat pun itu ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Ketika kita takbir Allahu Akbar, fokus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan, sebelum berakhir salat kita mengadakan rukun yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu simbol daripada hablum minannas. Ketika kita sholat, tapi terakhir kita berhubungan lagi baik dengan sesama manusia, simbolnya salam. Simbolnya salam. Itu sholat. Puasa itu pun memiliki dua ibadah, yaitu berhubungan dengan Allah dan manusia, hablum minallah dan hablum minannas. Ketika kita puasa,
karena Allah. Tidak ada yang tahu kita di dalam kamar sudah ada makanan minuman, tidak kita makan karena kita puasa karena Allah. Tapi perhatikan, ibadah puasa diakhiri dengan satu ibadah rentetannya, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah selalu dua, hablum minallah, hablum minannas. Berzakat, apalagi kita mengeluarkan zakat karena Allah, tapi dampaknya untuk kemaslahatan manusia. Nah, termasuk berhaji, ibadah yang menggabungkan hablum minallah dan hablum minannas. Mana simbol hablum minallahnya? Tawaf, wukuf di Arafah, sa'i, dan ibadah-ibadah ritual daripada haji itu simbol daripada hablum minallah. Mana hablum minannasnya? Diakhiri dengan satu ibadah yang mengiringi daripada haji, yaitu kurban, menyembelih kurban. Nah, itu ibadah haji adalah ibadah yang menggabungkan hablum minallah dan hablum minannas. Seakan-akan ibadah haji ini memberikan simbol bahwa engkau beribadah kepada Allah tidaklah cukup, belum lagi sempurna kalau tidak digabungkan dengan kebaikan engkau dengan sesama manusia. Rajin kita beribadah kepada Allah, berzikir, baca Quran, rajin. Tapi sesama manusia tidak baik hubungan kita. Nah, ini masih dipertanyakan dalam rukun Islam. Rukun Islam lima-limanya itu menggabungkan daripada hablum minallah dan hablum minannas. Nah, jadi kada cukup juga kita ini baik dengan Allah, tapi sesama manusia kita bermusuhan atau kita cekcok sesama manusia.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajji wal umrah, fa innal mutaba'ata bainahuma tanfil faqra wal dhunub kama tanfil kiru khabkhiru khabasal hadid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sambunglah antara ibadah haji dan umrah, maka sesungguhnya menyambungkan antara keduanya dapat menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana besi yang dibersihkan daripada kekotorannya." Jadi kalau kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya ibadah haji selain menghilangkan daripada dosa-dosa kita, dia juga bisa menyambung daripada rizki kita. Nah, jadi tidak ada yang rugi orang yang mengeluarkan hartanya untuk berhaji dan berumrah. Jadi kata Rasulullah, fa innal mutaba'ata bainahuma tanfil faqra wa dzunub. Kalau kita berhaji, berumrah, maka dia akan mengikis daripada kefakiran. Tidak ada yang rugi orang yang mengeluarkan hartanya untuk berhaji dan berumrah. Kama yanfil kir khabatsal hadid, sebagaimana bersihnya besi daripada kotorannya. Jadi besi yang berkarat itu ketika dibersihkan hilang karatnya. Begitu juga orang yang berhaji dan berumrah, maka akan dihapus oleh Allah dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfus wa lam yabsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji ke Baitullah, falam yarfus wa lam yabsuq, dalam hajinya tidak ada kata-kata yang buruk, tidak ada perbuatan yang keji, "Raja'a ka yaumi waladathu ummuh," maka dia akan pulang kembali ke rumahnya dalam keadaan suci seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi masya Allah, orang yang berhaji berumrah itu masya Allah bersih daripada dosa. Cuma di sini diperhatikan, falam yarfus walam yapsuk, dalam berhaji itu tidak ada kata-kata yang kotor, tidak ada perbuatan yang keji. Nah, terkadang kita berhaji atau berumrah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berhaji, berumrah itu mesti tahu dulu. Jangan sampai ketika berhaji atau berumrah ada sedikit gangguan, ada sedikit ketidaknyamanan, keluar kata-kata yang kotor, berarti kada terbaca. Hadis ini kada terbaca berarti. Padahal yang dicari berhaji dan umrah itu ridhonya Allah. Di dalam mencari ridhonya Allah, konteksnya berhaji dan umrah, pasti ada ujian, pasti ada gangguan yang membutuhkan kesabaran, lalu keluar kata-kata yang kotor. Nah, ini adalah haji yang bisa batal gara-gara daripada yarfus, kata-kata yang kotor atau keji. Batal nanti pahalanya, enggak ada. Hajinya sah tapi pahalanya tidak ada. Nah, bahkan kita pernah mendengar kawan-kawan yang pernah mengatur haji dan umrah itu, ada jemaah saking tidak sabarnya sampai berkata-kata, bersumpah, "Kalau kayak ini demi Allah, atau kalau kayak gini aku tidak mau lagi berhaji." Rupanya kada nyaman, apakah menyesal berhaji. Nah, ini dikiranya berhaji atau berumrah itu nyaman terus, bayangannya ini kiranya nyaman terus, tidak akan ada gangguan atau daripada ujian kesabaran kita. Menyesal aku berhaji, menyesal aku berumrah, mun kayak ini kada lagi aja. Nah, kesalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujju fa innal hajja yaghsilu dhunub kama yaghsilul ma'ad daran." Berhajilah, karena sesungguhnya haji itu bisa membersihkan dosa-dosa sebagaimana air yang membersihkan kotoran. Jadi luar biasa orang berhaji berumrah itu. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan, ketika berhaji atau berumrah itu kesempatan kita beribadah di tempat yang mulia, wabil khusus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini kesempatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidal haram." Salat seseorang di masjidku ini, kata Nabi, masjid apa? Masjid Nabawi. Khairun min alfi salatin fi ma siwah. Itu melebihi 1000 kali ibadah di masjid lain. Luar biasa Masjid Nabawi ini. Rasulullah katakan ibadah salat di tempat Masjid Nabawi khairun min alfi salatin fi ma siwah, melebihi 1000 kali salat di tempat yang lain. Illal Masjidal Haram, yang mampu mengalahkan fadilat keistimewaan Masjid Nabawi ini hanya satu, yaitu Masjidil Haram. Jadi mesti ngerti orang berhaji berumrah, jangan sampai datang ke sana sembahyangnya di hotel terus, di hotel sembahyang, padahal ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram, ada. Kalau di hotel di Samarinda kan banyak. Nah, ini yang mesti kita ketahui, bahwa berumrah atau berhaji kesempatan kita beribadah di tempat yang mulia. Karena Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, anna min asbabi adhafil ujur thalathah. Di antara sebab-sebab pahala itu bisa berlipat ganda pahalanya, di antaranya bisa babi syarafil makan. Ketika kita beribadah di tempat-tempat yang dimuliakan Allah, maka ibadah itu mendapat ganjaran yang lebih dengan sebab mulianya tempat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Namun ada yang menarik ini di dalam manaqib Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi ada satu kitab manaqib Abdullah bin Mubarak, itu menyebutkan bagaimana ibadah haji ini memiliki kelebihan yang luar biasa kalau dia haji, mendapatkan haji yang mabrur. Tapi ada cerita, yaitu ketika Abdullah bin Mubarak berhaji, jadi suatu hari di musim haji seorang ulama sekelas Abdullah bin Mubarak berhaji. Ketika selesai melaksanakan ibadah haji, ritual haji, Abdullah bin Mubarak singgah di tempat peristirahatannya, lalu beliau tertidur. Di dalam tidurnya Abdullah bin Mubarak bermimpi. Mimpinya apa? Abdullah bin Mubarak bermimpi mendengar percakapan dua malaikat. Jadi dalam mimpi itu melihat malaikat sedang bercakap, berkata-kata. Apa kata malaikat? Kata malaikat satu, alhamdulillah haji tahun ini luar biasa banyaknya. Banyak pada masa itu. Kata malaikat yang satu, alhamdulillah haji tahun ini haji yang diterima oleh Allah, haji yang mabrur, dan itu diantaranya dengan sebab Abdullah Ali Al-Muwaffaq. Jadi menyebut nama Ali Al-Muwaffaq orang Syam. Ali Al-Muwaffaq orang Syam. Terbangun Abdullah bin Mubarak. Jadi mimpinya ini unik. Mimpi melihat dua malaikat bercakap-cakap, pertama membuat senang hati Abdullah bin Mubarak bahwasanya haji tahun ini haji yang mabrur, diterima oleh Allah. Senang Abdullah bin Mubarak. Yang kedua, di antara kemabruran haji tahun ini dengan berkat Ali Al-Muwaffaq. Nah, ini membingungkan Abdullah bin Mubarak, siapa Ali Al-Muwaffaq Asy-Syam ini, orang Syam ini. Dan ini terus terngiang di telinga Abdullah bin Mubarak, sehingga Abdullah bin Mubarak pergi ke Syam. Didatangi kota Syam itu, dicari orang yang bernama Ali Al-Muwaffaq. Terus dicari, siapa, adakah, di mana orang yang bernama Ali Al-Muwaffaq, sehingga ketemu di suatu tempat ada titik terang. Jadi ujar orang, orang yang bernama Ali Al-Muwaffaq, wahai Syekh, kalau tidak salah dia tinggalnya tuh di pasar situ, aktivitasnya di pasar di kota Syam itu. Didatangi oleh Abdullah bin Mubarak, dicari, ditunjukkan orang tuh Ali Al-Muwaffaqnya. Dilihat oleh Abdullah bin Mubarak, Ali Al-Muwaffaq ini kerjaannya tukang memperbaiki sepatu. Mungkin kalau konteks sekarang tukang sol sepatu. Maka ditegurlah oleh Abdullah bin Mubarak, ulama besar ini. Maka dikatakanlah, ini Abdullah bin Mubarak, betulkah ini Ali Al-Muwaffaq? Betul. Kaget Ali Al-Muwaffaq ini sekelas ulama, Abdullah bin Mubarak mencari dia, orang biasa. Sehingga berjumpa, berbicaralah, dan diceritakanlah mimpinya ini. Wahai Ali Al-Muwaffaq, aku baru saja berhaji, aku mendengar malaikat bercengkrama dan menyebut namamu. Aku ingin bertanya, amalanmu ini apa? Apa amalanmu ini sampai malaikat saja menyebut namamu? Bingung Ali Al-Muwaffaq. Kata Ali Al-Muwaffaq, kerjaanku ini aja, kada tapi istimewa amalku ini. Orang sholat ya sholat, orang apa puasa puasa, tidak ada istimewa. Tapi kata Abdullah Mubarak, tidak mungkin, ini sesuatu yang istimewa sampai malaikat menyebut namamu. Ali Al-Muwaffaq berpikir sehingga menjawab. Baik, kata Ali Al-Muwaffaq, wahai Syekh, kalau engkau mau tahu amalanku yang istimewa, mungkin ini. Wahai Syekh, aku itu, kata Ali Al-Muwaffaq, kalau mendengar orang di musim haji, terngiang-ngiang telingaku tentang talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, menangis aku, rindu aku kepada Ka'bah itu, hendak berhaji, tapi apalah daya, aku ini tukang sol sepatu saja, aku tukang sol sepatu saja. Maka dengan kelemahan daripada hartaku ini, aku berikhtiar, setiap ada usaha, hasil usahaku ini ku tabung untuk niat naik haji. Jadi bila ada dapat olehan ini, dibagi tabung bertahun-tahun. Jadi uniknya Ali Al-Muwaffaq ini kada suka berhaji, cuma niatnya ingin berhaji. Sampai kata beliau, suatu hari tabunganku ini sudah terasa banyak, cukup berhaji. Aku pun berniat. Maka pada waktu itu, kata beliau, istriku sedang hamil. Lalu suatu hari istri ini ngidam, mencium bau yang sangat harum dari masakan orang. Kan biasa orang ngidam itu kan makanan yang jauh aja bisa tercium. Lalu dia bertanya kepada Ali Al-Muwaffaq, wahai Ali Al-Muwaffaq, suamiku, coba bang cari makanannya itu, aku mau betul minum makanan itu, minta atau dibeli kah? Dicari oleh Ali Al-Muwaffaq, ketemu tuh di ujung kampung itu ada orang masak yang dicium oleh istrinya daripada masakan itu. Diketuk pintunya, ternyata seorang janda Lalu diceritakan oleh Ali Al-Muwaffaq, wahai ibu, ini istriku hamil, mencium makanannya, makanan ibu, bolehkah dibeli makanan ini? Kata ibu, tidak boleh. Kalau begitu minta aja sudah, berapakah? Tidak boleh. Kata Al-Muwaffaq, kenapa? Tidak boleh diminta, tidak boleh dibeli, tidak boleh makananmu. Apa kata ibu tadi? Wahai Ali Al-Muwaffaq, makanan ini halal buat kami tapi haram buat antum. Haram buat sampean. Bingung Ali Al-Muwaffaq, ada makanan halal separuh, haram separuh. Makanannya halal buat kami tapi haram buat sampean. Kata Ali Al-Muwaffaq, kenapa? Wahai Ali Al-Muwaffaq, makanan ini adalah bekas daripada sisa makanan bangkai yang ada di sampah yang masih bisa kami ambil. Ini bangkai. Kenapa kami makan? Sudah beberapa hari kami tidak makan. Kami memakannya, anak-anakku menangis, tidak bisa makan. Ku masak ini. Kalau kami tidak makan ini, kami mati. Makannya halal buat kami tapi haram buat engkau. Menangis Ali Al-Muwaffaq, pulang ke rumah, diceritakan kepada istrinya. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, masya Allah, ternyata selama ini kita punya tetangga yang kelaparan dan kita tidak tahu. Oleh sebab itu, tabungan naik haji kita itu kita berikan aja sudah. Jadi Ali Al-Muwaffaq bersama istrinya sepakat tabungan yang seharusnya naik haji dibawa kepada ibu. Wahai ibu, mohon maaf, ini kami sebagai tetangga tidak sadar ada tetangga yang tidak makan beberapa hari, dan ini adalah kesalahan kami. Ini ada tabungan, ini ada tabungan, ambil bu, pakai untuk kehidupan ibu sehari-hari. Mendengar cerita itu, Abdullah bin Mubarak pun menangis. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Wahai Ali Al-Muwaffaq, engkau tidak pernah berhaji tapi namamu disebut oleh malaikat. Wajar, wajar, karena engkau memiliki hati seperti malah malaikat. Nah, ini memberi i'tibar, haji itu memberi paham tidak hanya hubungan dengan sama apa dengan Allah tapi sama manusia. Nah, mungkin itu saja di antara hikmah daripada haji. Mudah-mudahan kita bisa mengambil i'tibar, mengambil faidah daripada hikmah haji. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barakahnya kepada kita semua, dan semua amal ibadah kita menjadi asbab kita berada di syurga nanti. Amin amin rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Udina billahi rabba bil islam dina bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampaikan pengumuman dari Dewan Pengurus Badan Pengelolaan Islam Center Provinsi Kalimantan Timur, mengajak kepada para jamaah sekalian dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 di bulan ini. Maka kami dari Dewan Pengurus Badan Pengurus Masjid Kalimantan Timur insyaallah akan kembali menyelenggarakan kegiatan ibadah kurban tahunan sebagai sarana berbagi kebahagiaan kepada sesama. Untuk itu kami mengajak kepada para jamaah sekalian, kami siap untuk menerimakan dan juga menyalurkan kegiatan ibadah para jamaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah kurban di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur. Adapun saat ini untuk kegiatan hewan kurban, untuk pilihan pertama satu ekor sapi sejumlah 21 juta rupiah, dan pilihan kedua untuk patungan satu bagian sapi, patungan 7 orang sejumlah 3 juta rupiah, dan pilihan ketiga untuk satu ekor kambing sejumlah 5 juta rupiah. Dan saat ini ada beberapa slot yang kosong untuk patungan hewan kurban satu bagian sapi 7 orang sejumlah 3 juta rupiah. Untuk itu, kepada para jemaah sekalian yang ingin ikut berkurban bagian sapi di Islamic Center Kalimantan Timur, dapat menghubungi kami di kantor sekretariat Badan Pelawat Islamic Center Kalimantan Timur di lantai 2 Masjid Raya Baitul Muttaqin. Dapat menghubungi kami sebagai informasi panitia atas nama Bapak Haji Pramohadi Karna di 0585110438886. Diajak sama keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya.
2: Jangan bersedih ketika kau dimustahkan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karakter. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Ma fi qalbi ghairullah.

0: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
1: Banyak kata biasa, banyak kata biasa, berkat hadir, berkat hadir. Dan kita masukin saja acara yang kita tunggu, yaitu ceramah-ceramah ataupun tausiah dari Al-Habib Mustafa. Waktu dan tempat dipersilakan, dan mengambil waktunya ulun serahkan kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Rasulullah sallallahu Muhammad. Allahumma shalli ala Rasulullah sallallahu Muhammad. Allahumma Muhammad. Muhammad. Allahumma shalli ala wa barik ala Maulana Muhammad.
2: Tabarakallahu ta'ala.
1: بسم
2: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang di sebelah ulun di pinggir jangan ada yang berbenderan. Di pinggir itu binian ni bermamai bener juga uyannya. Mau boleh nak tampar. Ayo ulangi, nyaringi sekali lagi yang ngompak. Ya panitia tadi nang hadir sekitar 5,000-an. Panitianya kan bisa dihitung juga. Ya kan? Ayo. Ayo nyaringi. Kemana tuh? Kayak lang dicunyo kemana tuh? Duduk kayak. Mahaur aja. Iya pulang tuh. Ayo Kusman tuh apa pulang? Duduk ketampar nih. Biar minyak harum ini lah, kena bebe, tampar nih, termasih bener ini. Ayo jaringi yang opak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أنفذ في البرية أحكاما وقدر على الأنام إماما وأنزل على النبي المحسوس بالكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك أما بعد. Yang saya hormati dan ulil muliakan serta ulun takdimi para habaib duriatnya Rasulullah, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu bi dzikri Al Habib Petrus dari Sungai Besar, Karang Intan, Jawa Barat. Ala Isra ulun eh. Al Habib Muhammad Al Faqih. Insyaallah kita doakan sedih mudah-mudahan kawin pulang. Al Habib Zain Al Kaf, Al Habib Abdurrahman Al Habsyi, Al Habib Usman. Al Habib Nawait Usman lillahi taala. Mana orang yang hilang pulang itu Habib Gaib itu juga jadi itu mana lah kalau ada misi baik kawan ngarannya Usman tapi punya bentol menini Habib Habib Gaul siapa nak ada kendalanya malaikat seberatan patuhan sini berkat Israel berkat Tuhan sama siapa Malik sama siapa patuhan sini nanti. Masya Allah luar biasa, kita doakan sini mudah-mudahan kayak itu aja. Ya kan? Banyak sekali habaib, masya Allah, luar biasa, mudah berkah tempat ini, amin. Nah, ulun ni baik kadang-kadang punya banyak habib, senang benah hati, bangga benah hati, luar biasa. Tapi kadang-kadang ada juga sedihnya, baik. Apa sedihnya, beb? Amplop terbagi. Tu benar, eh? Tapi ini bergaya aja lah, tapi bujuran, ya kan? Dan yang saya hormati juga para guru-guru agama, para ustaz, para kiai, wabil khusus guru siapa tadi? Guru Tajuddin Nur. Pasti itu ada nurnya. Mana Sidin? Ayo Sidin enggak? Oh yang tadi juga. Nggih, insyaallah luar biasa Sidin ini baik. Kita doakan juga mudah sehat panjang umur beliau. Ya, dan guru siapa lagi? Hah? Guru Mawi. Guru Mawi. Bujuran enggak ada lah. Ina anu madahi. Mesti lain guru. Ya, dan guru siapa lagi? Dah banyak guru-guru berdatangan. Masya Allah, sebelah sini ini ada potongan guru. Bila ngangang-ngangang berdatangan, apa ada? Ya kan? Dan para pejabat pemerintah. Ya, Ekusman Hamuk. Tajun sungai berkarna ya, weh. Ya, para pejabat pemerintah, bapak bupati dan wakil bupati yang ada di rumahnya masing-masing. Yalah, bapak mantan wakil bupati Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, bapak Dr. Andes ke Haji Muhammad Fauzan Saleh, masya Allah, Sidin, SH, telur hendap. Kalau gaya aja malah, gaya aja baik, gaya aja, gaya aja kita baik. Buahnya ni bina ngangang-ngangang, udah tangga nyambung ya, berdiri. Ya kan? Dan bapak pembakal Jati Baru, pembakal, masya Allah, sambutannya panjang mana? Jalan-jalan aspal dibuat dia aja, hol-hol bapak pembakalan. Itu enak, pembakalnya punya rapat mendiri, punya mendiri masalah aspal. Semen-semen di mendiri juga tuh. Tapi kada bagus, kada bagus. Ini terus terang jujur sih daripada pian, kada jelas ini nih. Makanya kita doakan membakalnya mudah-mudahan ya kayak itu kayak tujuan. Bapak RT mana? RT mana? Pasti di luar tuh jaga nasi. Mana RT-nya mana? Hah? Jaga nasi juga. Nah, ya lah. Salah lah. Wajar lah di mana-mana RT itu pasti ya lawan bininya kompak. Maunya ada sisa makanan nasi bungkus di bawah bulik kan Sidin. Ya makan lo lebih hari itu. Ya lah. Hadirin wal hadirat pecinta khol, seorang-seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Haji Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan kita dan hadir seberatan di sini mendapat keberkahan Sidin seberatan. Amin. Mendapat kebaikan dan keberkahan daripada Sidin. Amin. Makanya berniat di hati kita tidak kita pulang dari majlis yang mulia ini terkecuali segala dosa kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan insyaallah mudah-mudahan almarhum Haji Muhammad Yusuf diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kuburannya dijadikan rawah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat-saat yang bahagia ini, di saat-saat yang penuh dengan kenikmatan ini, di saat-saat yang penuh dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan kita semuanya, Allah dudukkan kita, duduk kita sama rendah, berdiri kita sama tinggi, dengan satu tujuan, wala taqnatum min rahmatillah. Jangan sekali-kali kita putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa babe? Yang menjadikan kita hidup Allah, yang menjadikan kita mati Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pahamlah. Terapan. Yang menjadikan kita hidup Allah, yang menjadikan kita mati Allah. Untuk apa Allah menjadikan kita hidup? Untuk apa Allah menjadikan kita mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji dirimu, kata Allah, siapa di antara kalian semua ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Pahamlah. Berapa? Manusia ini Pak, ya Allah tuh ada mandang harta kita, duit kita, rupa kita, biar muha segi empat kayak sebong bob. Misal, ini misal, mohon kayak opini pin misalnya bulat gondol rambut ya kan misal ya kan dipandang jiwa ada dipandang ya biar main sugi kah kaya raya kah duitnya banyak miskin kah pejabat kah ada pejabat kah ustad kah siapa kah ada dilihat jiwa yang dilihat itu apa babe amal iya iya iya ya lah, amalnya nyamunya baik, baik kok. Ya lah, hadir ke sini tujuannya apa baik? Jadi keberkahan, berkumpul lawan ulama, berkumpul dengan para habaib. Satu langkah kan hadir, tulak dalam hal kebaikan, itu pahalanya 100 kali lipat dapat. Bujuran apa jangan? Madahir, paham. 100 kali lipat dapat pahala, selangkah aja. Lalu yang jadi pikiran ini, yang rumahnya parah.
1: Kayak apa jaranya leh? Paksa berkeliling.
2: Ada juga, Pak. Keliling muter supaya dapat pahala banyak. Nah, lewat pinggir sungai, ada yang berkunjung. Boleh pulang ke sana, tembus pulang ke sana. Ada, bukan dia kan yang kayak itu, Pak. Biar jauh punya kata ikhlas, dia akan dapat pahala juga. Kenapa? Hadir ke tulang ke majlis yang dicari makanannya. Coba aja biar bujuran dia tulangnya biar acara kayak gini. Karena dapat nasi, haram. Mulai jalannya menggerunum juga, ya.
1: Panitia tuh ada beres juga panitia. Kenapa? Wani mau undang-undang orang sepanduk di mana-mana makanan kada cukup ya.
2: Ada kan?

Bojong apa beb? Uyuh nganga-nganga sandar-sandar guring ke wien. Bermana beb? Itu baru. Dan sekitarnya. Tuh, jadi jangan pernah sia-siakan tempat-tempat semacam ini. Jangan pernah sia-siakan. Bujurakan di hati kita. Ya kan? Terapkan. Bujurakan di hati kita. Fokus di hati kita. Insya Allah. Ulun yakin kepada Allah. Halulun tuat dari rumah. Hamajlis. Hall. Insya Allah. Boleh kita mendapat keberkahan daripada orang soleh. Amin. Nah, apalagi termasuk golongan orang yang cinta kepada orang yang soleh. Ya kan? Cinta kepada orang soleh, cinta kepada orang-orang yang belajar kita bahari mengaji, masya Allah. Sini tu yang belajar ulun bahari alif ba ta ta jim ha ho dal dal tok tok. Sini dah. Ya kan? Ini kadang-kadang wah ini baik, masya Allah. Orang kadang sudah sukses, orang sudah luar biasa. Guru ngaji, guru ngaji tinggal lah. Kadang ingat lagi. Ya, kadang-kadang gurunya sakit dibantu ada. Ada aja orang itu. Ada. Ya lah. Jadi jangan salahkan apa beb, contohnya apa? Sama kayak pejabat, punya pejabat korupsi, nanti disalahkan siapa? Ulama. Membakar korupsi. Yang disalahkan siapa? Ulama. Ulama yang ada bisa menasihati pejabat. Namanya gurunya sakit, yang disalahkan siapa? Pembakar. Kenapa kan dapat nama dari? Kenapa tahu? Kadang bakal ini juga, ya, yang bakal lemak, ulun tahu, yang bakal ini dapat duit. Tapi baik biar kayak ini, Sidin tuh hebat. Hebat, membantu Sidin. Membantu, keluarkan apa? Munculnya. Ya kan? Ya kan? Hebat. Itu ngarannya kebaikan. Itu ngarannya pahala. Jadi menhabir kita duduk di tempat nangka ini. Ya kan? Nang keluar dari hati kita. Nang ada pada di hati kita. Itu pahala seberataan. Kumpul dengan para baik-baik. Kujuran belum tentu kita. Tahun dudi ini bisa kayak-kayak lagi. Jangan harap. Jangan mimpi. Jangan urut-urut. Jangan gawian. Eh, bujuran. Janganlah, jangan tahun dudi. Besok kita tahu lagi bulan dudi. Bulan dudi, minggu dudi. Besok kita kada tahu apa yang terjadi lawan dudi kita. Hah? Ada bawa itu takdir dari Allah. Apa kata Nabi? Aku tidak melangkahkan kaki kananku terkecuali aku tidak yakin kalau kaki kiriku melangkah selangkah pun nyawa aku akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir kita ini perempuan umur. Jangan berpikir kita nampak apa? Jangan. Itu semua kehendak dari Allah. Itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mun Allah menghendaki kita pulih dari majlis habis mati mort habis aja sah. Eh bujuran. Mbah. Kayaknya bujur-bujur di hati kita. Ya kan? Resapi di hati kita. Bulan puasa sudah habis, sudah ya Allah. Yang dulu kita kadang mengaji, bulan puasa mengaji, selesai bulan puasa, bulan Syawal sampai Ramadan tahun dudi anyar pulang buka Al-Qur'an. Bulan mana jadi baru. Jujur ada enggak? Terus terang aja dah. Iyalah. Nang dulu penyembahyang rajin ke masjid bulan puasa, setelah keluar daripada bulan puasa, kada lagi itulah ke masjid ke musala. Apa jalan Rasulullah? Celaka. Orang yang ketika keluar daripada bulan suci Ramadan, sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, malah mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kada berpuasa di bulan suci Ramadan, malah maksiat kepada Allah. Hah? Ha? Ha? Coba lihat di zaman Nabi. Di zaman Rasulullah ada satu orang yang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk sebelum neraka. Dicambuk oleh malaikat. Ketika orang itu dicambuk oleh malaikat, ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lewat. Datang Rasulullah, lalu orang yang dicambuk oleh malaikat tadi memegang jubah Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Syafi'ni ya Rasulullah. Syafi'ni ya Rasulullah. Berikan syafaatmu kepada ku wahai Rasulullah." Dia merasa banyak dosa. Ya, merasa banyak dosa. "Berikan syafaatmu kepada ku wahai Rasulullah." Orang tua kada tenang menyesal, wah ini tu kada kena. Kalau sudah terjadi sesuatu

0: hanya nyesel. Makanya kadang-kadang pahala tu kadang ditambahkan Allah. Syafiq ni ya Rasulullah. Larannya Nabi, Nabi itu kan orang yang luar biasa. Nabi itu orang yang pemaaf. Mana tisunya? Tisu orang 20.000 tiga ini tu kan. Ada modal lalu panitia ini. Kasar pulang. Sakit gigi. Mbah. Ya kan? Tapi untung buahnya banyak.
1: Ya. Karena Rasulullah, Nabi ini kan orang yang luar biasa, Nabi orang pemaaf. Nabi itu orang yang pemaaf.
0: Ya kan? Nah, Nabi ketika di Taif dilempari kotoran unta, diludahi Rasulullah. Ya kan? Tapi Nabi mendoakan, mudah-mudahan orang itu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Mun kita berahi. Asli ya, ada bergaya. Mbah. Yalah. Ah, syafi' ni Rasulullah ketika Nabi berdoa minta lawan Allah memberi syafaat kepada orang yang dicambuk oleh malaikat tadi. Malaikat yang mencambuk orang tadi mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, jangan kau beri syafaat orang itu wahai Rasulullah." Kenapa wahai malaikat? Ketahuilah wahai Rasulullah, ketika datang bulan suci Ramadan, orang itu bukan saja kadang berpuasa wahai Rasulullah, tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Ketika Nabi akan berdoa minta lawan Allah, Rasulullah membalikkan telapak tangan yang mengatakan,
1: "Ana bari'un mimman hasmahu Ramadan." Aku tidak akan pernah memberi syafaat kepada orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, ada dalam bulan suci Ramadan, tapi kadat berpuasa malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Itu. Tapi jangan.
1: Bujuran. Kayaknya bujur-bujur. Kayak itu juga ketika kita nabi cinta lawan orang yang soleh, hadir ke majlis-majlisnya orang soleh. Duduk, fokuskan hati kita. Kalau minta, kalau perlu menangis, minta kepada Allah, ya Allah, matikan aku husnul khatimah, ya Allah, kumpulkan aku bersama dengan orang wali-walimu, ya Allah. Menangis, biarpun pura-pura lah menangis, kita dapat pahala aja, baik. Apalagi bujuran. Ini menangis, pun duitnya hilang. Nangis, pun kendaraannya hilang.
3: Habis dah, habis, habis, habis.
1: Kenapa?
3: Habis, habis. Kendaraan hilang di jutaan maling. Maka kredit belum lunas lagi.
0: Nangis. Ya, adakah kita menangis amunnya kita kada kumpul dengan ulama?
1: Adakah kita menangis amunnya kita kada pernah hadir hall fulan, guru fulan, habib fulan? Adalah. Adakah menangis amunnya kita kada sholat? Adakah menangis kita kada mengaji?
0: Ada. Ada enggak itu? Ada. Ini tujuan kita hadir ke majlis-majlis hal-hal semacam ini. Kenapa? Agar kita sadar. Introspeksi diri kita. Al-Qayyisu man dzara nafsahu wa amila lima badal mut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran. Manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Apa sanggup ulun? Amun nyolo meninggal dunia. Amunnya ngut-ngut juga ini apa ada? Ya kan? Hadir hall kami boleh kada dapat apa-apa. Ada kisah yang sangat menarik. Al Habib Anis Solo. Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Cucunya Al Habib Ali Syihbul Maulid. Bahari lagi sini masih hidup, lagi sini masih ada. Insyaallah sini tempat orangnya murah senyum benar, luar biasa. Munya ada tamu jam berapa aja ketemu sini. Itu tanda-tanda orang soleh. Tapi mun orang toleh kada maulan tamu. Munya merasa sugih, munya ada tamu ditutup lawangnya, padahal kada ada.
1: Ada yang baik. Banyak. Di mana baik? Mari tamura. Jangan ada. Padahal kan apa? Duyufur rahmah. Tamu tu membawa keberkahan. Munya orang kada mau lawan tamu, kada handak lawan tamu berarti sama lah kada handak lawan berkah.
0: Alah matian berdataan.
1: Jangan dah. Itu Habib Anis Solo. Habib Anis ni orang soleh, ciri-ciri orang soleh baik. Ciri-ciri orang soleh itu diantaranya. Iya kan? Syobak Al-Bin Salim tu. Masya Allah. Tiap hari tamu datang. Di jamu sini makan 700 sampai 1000 porsi sehari. Masya Allah. Syobak Al-Bin Salim. Fahrul Wujud. Diinat. Hadramut. Pernah ke Tarim kah? Mudah-mudahan tulak berdataan. Bayar.
0: Sekampungan sunyi tulak berdataan. Menyerang umpat berdaftar dan
2: Habib. Nih, Habib. Habib siapa tadi? Tahu ya? Ya, berapa lan sidin? Ya lah, tapi lo udah duitnya. Kena tulak lah ulun bebe. Hadramut habis bola mulit ke Yaman. Hadramut Tarim, kota Seribu Wali. Ulun lah eh, alhamdulillah ulun 17 tahun bae di Tarim. Tanjung Rem. Orang aja lah. Itu. Ya. Hepanis itu, Pak. Ya, Hepanis Solo itu, Pak. Dulu. Tetangganya itu pada ketujuan hall. Bahari. Jadi tetangga itu datang ke Hepanis. Beb, bikin apa antum ini, Beb? Bikin hall besar-besar bikin-bikin apa, Beb? Dah ada hasilnya, Beb. Dah usah, Beb.
1: Karena ulama itu kan ada danang, Bro.
2: Ayo usah, biar punya kado. Pindah, pindah. Ada danang itu. Orang tuh lemah lembut, itu ciri ulama ngarannya. Punya penyarikan tuh lain guru. Deh, guru numan. Ya kan? Ada guru tuh ada penyarikan, tuh bagus kumpulan ada penyarikan ini. Ada. Cuma Arsyad Al-Banjari, Allah penyarikan. Ada. Biarpun sini abah urus suci, tapi sini kada pernah penyarikan. Ya, Syaman Arsyad Al-Banjari 253 tahun beliau meninggal dunia. 100 kali lagi. Syaman Arsyad tawa. Pada ingat. Itu Syed Muhammad Arsyad Al-Banjari 250 tawa. 253 tahun beliau meninggal dunia. Syed Muhammad Arbin Nawawi, Syed Muhammad bin Abdul Karim Syaman Al-Madani. Syed Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya kah? Hol ke berapa tuh? 100 berapa? Hah? 216 ya kah? 216 tahun. Masya Allah beliau meninggal dunia. Kenangannya sampai wah ini adalah kita nampak tuh Sudin. Lawan Sudin. Ada kan nampak tuh Lawan Sudin? Ada. Tapi kenapa Beb? Cinta mahabbah itu ada pernah luntur di hati kita. Karena kita tahu sini tuh orang yang wara, sini tuh orang yang soleh, karangan kitabnya banyak. Sampai sini meninggal pun yang ditinggalkan kebaikan dan keberkahan bertampung-ampung beratan. Coba lah kembang lulus kumpul. Siapa tak rasa menjadi? Hah? Seberataan yang baik di sana. Masya Allah orang berusaha kawa berjualan. Berkat apa? Orang soleh. Hah? Ya kan? Wadah bagus kumpul. Orang hari-hari kan saya ngampihan biara. Di gaulun rumah. Di ke rumah ulun kuburan juga. Tapi kereta yang ziarah. Kenapa kau mandak kelengan? Rencana ulun punya banyak orang ziarah nak mandak kelengan. Padahal kuburan orang juga eh. Kada ada juga yang ziarah. Siapa? Buahnya menjinit banyak. Abang harus kumpul. Masya Allah, makanya tanah harga larang. Rumah harganya miliaran. Berat siapa, Beb? Orang so. Ulun jangan ada kawan. Nukar tanah pada abang harus kumpul. Karena kawan, larang. Ada sama orang menawari. Beb, ulun ada bisi tanah, Beb. Hendak ulun juk lebih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nak melihat ke Beb? Enggak. Datang ke sana. Sekalinya apa? Sekarung marah. Tanah pupuk dijulungi. Kurang ajar. Hebatnya Solo itu. Tetangganya itu baik ada ketujuh lawan hall. Sarik. Menyadapi sini mama lawan hall itu. Tutup rumahnya. Wah. Sarik sidin. Tunggu ada panis. Ya ada Beb Arnis sudah. Biar tidak usah sarik. Biar mau nyahandak. Berjualan aja sudah aja sini. Berjualan aja hall Solo itu kayak mulai bahari kan luar biasa manusianya Masya Allah dari mana-mana iyalah datang dari Singapura dari Malaysia di Hadramut dari Tarim dari Turki Tungkaran belok kiri dari mana-mana ada banyak berdatang banyak orang dari mana-mana datang jadi dia panis dia kada sesarik ben berjualan aja sudah di sini ada aku indah jualan ada ketujuh kan hall kalau ketujuh padahal dalam hatinya bujur juga lah ya boleh orang ni akhirnya apa Beb? Buka toko harus buka toko bujuran asalnya ada ketujuran hall ada ketujuh main HP kamu tuh di muka TV tuh biji HP jadi pacaran kah mau boleh ya kah warung buka iya orang hall warung buka bapak anak-anak tuh kan ciki-cikin apaan tuh minuman di warung orang hall jangan malu kan wah ya Allah minuman nanti jangan tutup bang ya kan ada nih bagaya aja tapi bujuran karena kan anu-anu duduk nanti bertiga nanti nah jangan tahu berduduk juga tadi ya kan ya jadi orang ini bah baik aku
1: jualan Muhyiddin. Halinya haro bujur pae jualan. Datang hall rame orang banyak betular habis barang-barang, setumat nukar barang habis, tempat haro bakar nukar habis pulang. Akhirnya apa?
0: Datang Oda Habib Anis pulang. Hebane Solo. Ini mengisahkan cucunya. Al Habib Alwi bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Oh, ini mengisah. Ya. Oh, akhirnya orang tadi yang ada ketujuan hol datang pulang Oda Habib Anis. Jualannya laris, payu. Jadi majib badah kalau Oda Habib Anis beb jakannya pang yang hol ini ya kan setahun dua kali kah ya. Ada bapak juga.
1: Ha, ya. Ha, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Asalnya kan ada tujuan hol. Hah, itulah cara-cara mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang alim meluluhkan hati manusia, bukan dengan cara kekasaran yang ada baik. Coba lihat. Akhirnya masya Allah berjualan ramai benar berkat orang soleh ini. Ya lah, batang pulang kau deh panis bed jakanya bang setahun dua kali awal jer, menyangkawa sebulan bulan kau dapat jual jer. Tuh, kayak itu jar rahmatnya Allah. Kau dah tahu kita baik, pahala Allah. Kau dah tahu kita. Jelas seandainya pahala itu ditampakkan Allah, manusia ini kena dengan maksiat kepada Allah daripada besarnya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kumpul-kumpul dengan orang soleh. Masyaallah Nabi Yusuf alaihi salam beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wal hikmi bisalihin. Jangan matikan aku bersama dengan orang muslim, kumpulkan aku bersama dengan orang yang soleh. Di antara orang-orang yang soleh duduk kita ambil keberkahan lawan sidin. Memandang sidinnya pahalanya luar biasa. Tapi jangan dicengangi berkelahian. Nah bujuran jangan ambil keberkahan salaman dan sidin. Masya Allah pengen berkah begini. Iya tapi bersalaman pakai aturan. Main sodok-sodok aja salaman, himat-himat salaman. Ulun di Banjarmasin sana kesilahku tangan baik. Nang salaman banyak benar. Acara di Banjarmasin tuh ribuan manusianya. Allah mentuju 8 ribu ada manusianya. Hendak jalan ke panggung ini menang alih benar. Orang usah tarik tangan ulun. Beb, beb, beb, beb, beb, beb. Kesilahku, duitnya kan ada. Orang ajar mana? Salaman kan ada duit. Kesilah mau urut berapa? 50 ribu sebelah. Sebelahnya 50, 100. Salaman kan ada duit. Kemana anak-anak tuh? Hei, baju kuning tuh. Hei. Dodok. Kemana? Dodok. Boleh. Hei.
0: Ada tahu-tahu muha. Ah, kaya pahami sekalinya tuh. Masih larut kaya.
1: Ya kan? Itu
0: salaman-salaman bemat ada aturannya. Kita ni kadang-kadang luput aturan kita ni bah. Bujuran kadang-kadang salaman lawan guru lawan Habib, masya Allah luar biasa. Lawan kuitan pray ada je dengan itu. Ziarah iman ke mana-mana ke Jawa ziarah ke Mekah seminggu. Mana ada seminggu? Sebelum bulan ke Madinah ke Mekah pulak kubur ziarah kubur kuitan kada pernah diziarahi. Ada juga dengan itu. Di mana? Jati Baru. Jati Baru masa Jati Istanbul dan sekitarnya. Bujur kan lah.
1: Makanya berpikir. Hidup tu berpikir.
0: Dunia kama hilil magar wa intama hiya lil mamar. Fafkir wa m'in fin nawar wa la takun kasaimah. Beliau man berdasar. Ya kan? Syabdillah bin Ahmad Basoda. Dunia kama hilil magar. Dunia yang kita diamini sementara aja. Wa innama hayalil mamar. Tetapi dunia yang kita jajak ini, yang kita tinggali ini, hanya sekedar umpat lalu suara aja bae. Umar umur umat panjang Rasulullah ni baina sittin wa sab'in. 60, 70 selebihnya taqabbalallahu minkum. Punya ada lebihannya. Syukur. Mbah punya kena di jalan ulama siapa membawa kita ke surga. Hah? Amun kita musolat ulama siapa nak membawa kita ke surga apalagi dunia Rasulullah. Hati-hati kita meh kata Rasulullah. Salah sadar diri. Ya. Ya. Kita mati. Eh, tuh guru kang belajar kita dulu. Itu Habib nang pernah belajar kita dulu. Di kiolan Habib.
1: Sur. Ya Samsul ngarannya. Ya kisah aja bang lah. Tengah ada di kitab nih. Mbah. Dikiyo kita. Masya Allah. Ya kan? Salaman, berhikmat, lan Habib, lan guru. Lan kita gak pernah disalami. Ada ya bah ini bah. Salaman gini bah ini luput. Kenapa? Sekolahnya ada lulus. Salaman. Ini juga yang ngerti. Napar salami. Maka ulama kita sudah belajari, guru-guru kita, para habaib sesepuh kita belajari salaman itu bujur-bujur. Nah, nah, salaman. Nah, ini ada. Bapak. Mbah. Berhimmat salaman-salaman. Ya Allah. Ada satu daerah baik biar punya ada guru, ada habib. Jam berapa? Orang ceramah ni biar lawas ke sumatnya isinya sama aja. Ya kah? Mbah. Itu bang dah. Lain artis, main bola, larang bayaran tau kalian. 15 menit kena menyanyi 150 juta, 200 juta bayaran. Ya kah? Tuh Karim Benzema tu. Ya, pemain Real Madrid tu mencetak gol terus. Wah, kepalanya larang, batisnya larang. Mbah. Iya kah? Maka menang belum tadi Real Madrid lawan Ano. Lawan Manchester City leg kedua sudah, leg pertamanya kalah 4-3 Real Madrid. Belum tadi menang ya masuk ke final. Real Madrid rencana lawan Barito. Ya hongang juga menyepercaya bungo. Mana ada Madrid lawan Barito. Enggi lawan Semerinda aja kalah 5-0. Ya kata pernah mengiyau Habib ya, jadi kalah terus. Coba aja Habib disuruh menjaga, dia disuruh jadi penjaga gawang. Ya kan lah, ulun ni paling mantan penjaga gawang ya Bahari. Ya, jaga gawang aja. Bolanya mah masuk kan berarti ada. Ya mau nang punya percaya bungol. Ya kan? Mbah, ada satu daerah, amunnya ada guru, ada Habib, ada Ustaz. Masya Allah, anak bersalaman, ya baik sandalnya dipacul. Ulun pernah ke daerah itu berapa kali sudah. Ada kawa, biar pakai mobil, pesawat, luar daerah. Pernah sana. Hendak salaman lawan guru gue, lawan Habib. Wuh, 4 meter, 5 meter gue handalnya pacul. Pujuran? Nah, kalau percaya kah? Itu di luar daerah. Kalimantan, sandal Habib di Juntan. Belum pernah dulu. Sembahyang Jumat, khutbah Jumat di Tambak Anyar. Tambak Anyar nih, barak. Masjid pinggir jalan yang Babintan tuh. Ya kan? Bulit dari khutbah. Ya, handal, hilang. Sampai ini kan anak lagi khutbah sana. Maling sandal banyak. Mbah, alasannya mambil berkah. Itu lain berkah maling karannya. Mana ada berkah maling menjuntan gitu. Sandal Habib dijuntan. Nah mau bang, lah itu lain berkah. Mambil berkah itu duduk lawan sidin. Apa yang dilajari sidin ilmu yang manfaat. Bawa mulik terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lajari lawan anak, lajari lawan bini. Oh bebinian. Jara Habib tadi ceramah. Ya sidin jangan pernah buka aurat. Nah itu ilmu yang manfaat ngaranya. Boleh yang biasa mandi di sungai, pinggir-pinggir sungai ini. Nah yang biasa betapih di dada. Ada juga banyak. Kadang-kadang sudah tuha. Rambut kayak kipas angin. Uban hibak kutu hibak hiaya hiaya rasa kada biasa. Lala kutu hibak yang menyeblok ke sungai tapi di dada mandi di sungai kai-kai berhimat takutnya dalam bininya kemana munjun aku munjun padahal melihat bebinian mandi buahnya nih makal ulun tahu aja apalagi pinggir sungai ini nih mbah aurat tidak boleh dosa haram tahu kah mau enggak itu tapi sembahyang. Tapi ketujuh buka aurat, bawa gayung, seperangkat alat sholat di beritunya. Duduk! Mahaur! Ya enggak? Eh, bos mandi baik, para orang insyaallah baik. Luar biasa. Hati-hati wadah kalau benar dibawa sini mulik. Mbah! Ya enggak? Enggak. Ya enggak? Duduk! Hari keberkahan. Itu. Jangan pernah buka aurat, boleh. jilbab rapat, selawar rapat jiwa. Pakai jilbab, pakai legging. Legging itu selawar dalam, jadi pakai di luar. Permunya pakai legging di luar, sama lawan Superman. Superman itu selawarnya di luar. Apa nih? Ya kan, iya, nang tetap terujuk, terujuk ke pohon mangga, ke pohon nama rumah orang, nah, kenapa? Bebinian lewat, kada bergerudung. Tapi ini dada nang kayak itu, napa damping itu kada boleh. Makanya mulah mulah WC itu kalau mandi itu dalam rumah. Dalam rumah mulah. Jangan dalam rumah ujuran, belakangnya maksudnya kayak itu nah. Kada paham sih boleh ini ngangangnya ya uyan. Ya kan. Mbak sampai kapan kita punya kayak itu aja? Hah? Datang ke majelis tapi kada ada perubahan. Hah? Kada ada keberkahan. Padahal apa tujuannya berkah? Tujuannya kebaikan. Ya kan? Wa humul muradu wa la yuradu siwahum wal qalbu mustaqillun wal hana karir lisam idzikrahum wa hadithum ta'mal ma'i bihayatihim ihsana syabqa misalim fakhrul wujud. Ya kan? Ya, fahumul muradu wa la yuradu, mereka ada orang yang kita yang selalu dikenang namanya. Mereka adalah orang yang selalu mendapat keberkahan buat kita. Kita berkumpul pun semuanya yang hadir di tempat ini, yang dicari adalah kebaikan dan keberkahan daripada mereka. Fahumul qaumul ladina hudu, mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa fadlillah himasu itu, mereka tidak punya keserangan lain terkecuali keserangan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Keserangan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya jabalat adalah orang soleh kada beribadah. Yang digawi, yang dilakukan bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Semuanya yang digawinya lah itu. Di Hadramaut, diaman. Tarim Hadramaut pulang. Kira-kira Hadramaut ya contohnya. Hadramaut tuh Pak kada bergerak, kada lewat, kada lalu, kada dilihati, kada didengar terkecuali semua yang digawinya dalam kehidupan sehari-harinya mengikuti sunnah dan ajaran salafus saleh. Datuk-datuknya bang mereka orang-orang yang saleh. Semuanya. Mulai dari cara berpakaian itu ya. Berpakaian, biar menjadi Hadramaut pakaian nang aneh-aneh. Kalau di penjara orang men bae. Eh bujuran. Wah ini kan kadang-kadang kena baju nak berapa biru biru lah tuan. Surban biru, gigi biru juga. Baju habang beratan surban, habang beratan. Tulak ke Hadramaut biar asli menjara orang biar. Ada kejadian gitu ada. Hadramaut tu ada gitu. Ya kan? Baiki bujur-bujur di sini. Ini lain pakaian salafus soleh di sini. Orang kalau soleh itu orang yang berapi-api yang bagus, putih-putih, warna-warna. Kayak ulu, biru lah. Ini dalamnya aja, dalamnya luarnya putih. Ya kan? Itu ada drama, tak? Makanya berkah. Kita kayak itu yang mau nyalang berkah. Pakai ajaran Nabi, ya kan? Pakai ajarannya Rasulullah. Hidupkan sunnahnya Nabi. Wa may yu'azzim syi'arallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghidupkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Itu ialah Allah merupakan bentuk ketakwaan di hati kita. Ya kan? Ya. Jelga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku kepada Rasulullah, berarti orang itu termasuk golongan orang yang mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, maka pasti akan di surga berkumpul dengan aku, kata Rasulullah. Berpikir kita hidup di dunia, amunnya ada manfaat, mati sekalian renang. Gawian main logo. Dah juga. Tapi sini kada lagi habis dah. Dulu ya pernah sini. Kenapa jadi tahu? Belum pernah lewat. Kenapa jangan? Bujur lah. Ya, main logo tengah malaman semen subuh ada. Juga ada. Kenapa jangan? Eh bujuran. Ya, orang bahari, orang soleh, tuh tengah malam beribadah sembahyang lawan Allah. Kita tengah malam bangun berkami, kuning pulang. Itu kita itu. Orang bahari, maji istighfar salawat yang dibaca Abu Zar Al-Ghifari, beliau membagi hidup ini menjadi 3 jam di sini. 3 jam. Hei, 3 jam. Pinaheng berataan. 3 jam. Ya, 1 jam yang telah lalu, 1 jam yang kita jalani, 1 jam yang akan datang. Napa yang terjadi akan datang. Wallahu a'lam bisawab.
2: Kalau sudah manusia ini meninggal dunia, ia hanya merasa apa amalnya bagus kadanya, ia tergantung apa perbuatannya selama di dunia. Amalnya baik, baik tu. Amalnya ada baik, maka hidupnya semuanya amal pahala yang digawinya selama di dunia akan rusak berataan, hancur, sia-sia berataan, percuma ada hasil laba-laba. Apabila itu beb, amunya meninggal dunia, amunya mati, amunya lagi hidup santai ya. Mbah, nenehi, jadi kita hidup. Ayo bujuran, ayo sudah mati. Hanyarnya merasa. Karena banyak dosa kepada Allah, terlalu banyak maksiat kepada Allah, kamu sudah mati. Ya Allah, hidupkan ulun ya Allah. Ulun terawat di dunia, ketujuh madu ayam ya Allah. Ketujuh menyinit ya Allah. Ketujuh mabuk ya Allah. Yang ada baik digawe berataan, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati zaman wahini ini ngeri, Pak. Kujuran. Napa nang kada wahini ini? Asal jadi duit. Halal haram kada tahu lagi, untal makan kanyang yang penting jadi duit. Itu zaman wahini dah. Bah, pemelantikan guru ulama Habib gena gawe ini. Ada. Mbah. Ulun nih. Banyak nang belantik. Ya lah. Bani berapa yang undang Habib Mustafa? Lalu ulun. Yulungi. Nah. Sekian juta. Halnya apa? Dipotongnya. Ada juga. Banyak ini. Ya. Tulak umroh. Ya. Tulak haji. Menipu orang gawian. Ada juga nang kayak itu. Ada. 10 kali bahagia ratusan kali kali gawe ni kurang. Ada juga yang itu. Ada lah. Hey, ni kopiahnya bila miring-miring lah. Nih sekong nih. Banyak pikiran kah? Mbah. Ada. Ada. Wah ini zamannya bil fulus kulu syaitin tembus. Mafi fulus kulu syaitin mampus. Al-Fatihah. Zaman wah ini. Kau tahu lagi yang halal haram mana makan makan tabrak. Kau tahu lagi. Berapa orang ni mengundang Habib Mustafa? Ulun bayar mohon maaf aja biar. Karena ulun ni banyak dijual-jual orang. Hati-hati, termasuk di Facebook, di IG, di mana-mana tuh. Matas nama kan ulun. Minta duit. Ngol kena hidup. Ulun kada belajar yang udah jatuh ulun. Hai ulun abah ulun minta-minta duit orang. Kada lah. Gak pernah. Ada orang minta duit. Bujuran. Kita ni tidak belajar minta-minta. Lawan kaya kita, lawan abah ulun. Kada. Ada. Na'udzubillah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kul bikasbika wa la takul bidinika. Makanlah kamu daripada hasil kerjamu. Jangan kau makan daripada hasil menjual agamamu. Ini sekian juta. Berapa pula undangan? Sekian juta. Hendak jadi wali. Wali napa? Wali duit. Ini sadarlah. Ya kah? Kenapa jasidin wa la takun kasaimah? Jangan jadi binatang ternak jasidin. Binatang ternak tu gawiannya apa, Bib? Makan guring, guring makan, makan guring, guring makan, makan guring, guring makan, makan guring. Alias sapi. Sapi tu makan, guring beribadah kada. Kan suam belas sapi ke masjid kah? Kada. Rebat. Adalah. Ada. Tampar jangan, tampar lah. Memang ada pikir. Janganlah kita ni selalu mengulah sedih hati Rasulullah. Jangan. Bila hadir ke majlis, duduk di hal guru fulan, Habib fulan, ada hati kita. Ya Allah, ulun ni banyak dosa. Ya Allah, akui seorang manusia ni kerana sempurna. Ulun ni dosa pian seberatan. Ya kan? Dosa pian seberatan ni nang ada sini ni nang hadir ni. Ulun banyaknya, pak. Bujuran. Buktinya we. Orang minta banyak ke rumah. Garing. Dua hari. Mati. Kada rambut. Tuh. Ya kak. Dia merauh soleh. Minta berdoa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung diterima Allah. Inna Allah yanzilu fi kulli laylatin ila sama'id dunia wa yunadhi hal min mustawfirin hal min ta'ib wa hal man ta'ib hajatin fa uniluhul matalib. Masya Allah. Mulit nampak?
4: إن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب وهل من طالب حاجة فهن له المطالب.
5: الله سبحانه وتعالى في كل ليلة بستيقظ مالا بدا لغي ترون قبو ميت نايت لغي ترون لغي شمن جل الله هل من مستغفر شابا دي انترى kalian yang minta ampun lawan aku kata Allah atas dosa-dosanya semua akan aku ampuni. Ya hal min ta'ib, siapa yang bertobat kepada aku kata Allah di waktu tengah malam semua tobatnya akan aku terima. Hal min talib hajati faunilul matalib, siapa yang minta hajat kepada aku kata Allah di waktu tengah malam semua hajatnya akan aku terima. Jam 11 lewat. Ya. Intinya apa baik daripada peringatan hal, jadikan hal ini adalah momen terakhir dalam kehidupan kita. Kita kalau ingat lawan mati ya, rajin dari ibadah. Yalah, ya Sayyidina Umar bin Khattab, i'mal di dunia kaannaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika kaannaka tamutu ghadan. Beramal, carilah olehmu untuk kehidupan duniamu seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Oh, silakan. Biar nak apa silakan. Nabi mengatakan dalam hadis kursi, masyaita fa innaka mayitun. Hiduplah kamu di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya lah, semau pian, sakarepmu dhewe. Tapi ingat, fa innaka mayitun, kalian semua akan meninggal dunia. Hati-hati. Apalagi camat kalau mati dulu. Bapak bupati kan mati, lagi wakilnya presiden mati, apalagi wakilnya kita Tuhan mati. Membakar mati, apalagi RT guru mati. Habib mohon sini menyauti kenapa Pak Habib juga mohon pian hantam lah hantam paru lah. Mbak, hati. Ini cerita terakhir nih, terakhir. Ya, manusia yang sudah mati pak, meninggal dunia, pak. Ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sudah meninggal dunia, ditanam, dikubur, dipasang kembang di atas mesan dua, hanya dibacakan talqin. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Bapak, manusia diciptakan dari tanah, akan kembali dari barat tanah. Mungkin orang terlalu banyak maksiat kepada Allah, hidupnya ketujuh madu ayam surat Tuhan. Ya, madu ayam dia guyar menjinit kau ya. Apalagi yuk mbah. Ya, ketujuh main judi. Ya, ketujuh menjinit. Berarti orang itu diciptakan dari tanah sengketa. Tapi menyelajir ibadah lawan Allah. Di waktu datang panggilan Allahnya salat, sembahyang, zikir, selawat. Di waktu begawi, nyabegawi. Di waktu istirahat, istirahat. Di waktu beribadah, beribadah. Berarti orang itu diciptakan dari tanah sertifikat. Larang mana sertifikat lawan sengketa? Mun sengketa bisa habis. Ada dapat apa? Apau. Bes. Ayo mun sertifikat dijual ke larang. Jual kada? Itulah harga diri manusia. Maksudnya apa baik? Pokoknya kita beribadah ingat lawan Allah, hati Allah, hati Rasul. Angkat derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan larang harga kita di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita bersuci Ramadan yang akan datang. Idul Fitri yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil qabri hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebelum ulun akhiri itu tadi sudah diumumkan yang harum. Lawan ini ada banyu salsabil. Nah, ini banyu baik alhamdulillah.
6: Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan, obatnya bersyukur dan bersedekah. Kalau antum merasa tertekan, ucapkan La

bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk

0: tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
5: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Had Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajar oleh keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttalib.

Dan saya nasihatkan kepada diri saya juga dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silakan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah kau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah kau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun kau berikan rezeki. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anak keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun,

بعض. الله أكبر الله

0: sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi bi Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إن دفتكن شفاعت pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, Islamic Center, rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik hidayah dan karunia-Nya. Maka di malam yang mulia ini kembali bersama kita hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita sertai dengan kajian ta'lim. Dan kembali insyaallah pada malam hari ini telah hadir guru kita, Guru Haji Ahmad Jailani. Insyaallah beliau nantinya akan menyampaikan tausiah kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, bersama-sama kita simak kajian maghrib pada malam hari ini kepada Ustaz Guru Haji Ahmad Jailani. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik alaihi wa ala nusabi wa barik wasallim ajmin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil-Qabul wa tamami kulli sulam ma'mun sunnah sebagai bin Salim sebagai Al-Qadir al-Jailani sebagai Ahmad bin Isa sebagai Maghada wa sallabi billah bin Ani wa al-Haddad al-Hadar al-Syafi wa sallam ma'amu bin Darmi sallam wa sallam wa sallam طيب نبدأ قدر سجى وصل حبيب على المسجى وصل مفور وصل حبيب هادي من المؤمن وصل حبيب على محمد باقي وصل مفور إيه وصل الله ضم طلب وصل مفور من نور من المتمحل وصل مفور وأخذ هذا المؤلف الكتاب المناه الثاني على الوصية المتبولية للإمام الشيخ عبد الوهاب الشاعراني وعلامة الأوي أبو بكر محمد سقاب وصول مفروئهم أن الله درجاته في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء كما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sehingga mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah secara istiqamah sampai nantinya tutup usia kita, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Salawat serta salam itu pun tidak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminin wal mukminat hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insyaallah kita akan mengkaji kembali kitab Al-Minahus Saniyah
1: fi wasiyatil matsbuliyah karangan lil Imam Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Masih dalam pembahasan yang pertama mengenai tentang harta halal, haram dan syubhat efeknya kepada diri seseorang. Wabil khusus malam hari ini di akhir bab, Nabi besar Muhammad SAW berwasiat kepada Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin ila an qal. Di akhir bab ini atau fasal ini ada tiga kalimat atau tiga wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan bahas dan kita akan detailkan, kita akan rincikan daripada wasiat dan apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dalam wasiat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallama, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la yakbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala sadaqatan minal harami. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakulil harama, wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa ama an ta'atillahi ta'ala. Wa qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrimaha haramahu kana minal ladzina nabadzu kitaballahi wara'a dhuhurihim aw kama qala. Wasiat Nabi yang pertama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Nabi Muhammad, wahai Ali, jangan, tidaklah Allah terima daripada sholatnya seseorang hamba, sholat fardu atau sholat sunnah, bila wudu'in, tanpa dilandasi dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu adalah wudu yang selalu dan senantiasa mendatangkan kefarduannya atau rukun-rukunnya. Kalau wudhu itu benar, maka insya Allah sholat pun akan diterima. Tapi kalau wudhunya asal-asalan, tidak ada tertib di dalamnya, kemudian tidak melengkapi daripada syarat rukun wudhu, maka ini dikatakan bila wudhu'in orang sholat, bila wudhu'in seseorang yang sholat tanpa mendapati dirinya dalam keadaan memiliki wudhu. Apa fardu wudhu? Apa kewajiban syarat-syarat wudhu? Jelas ada 6 rukunnya. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan sampai siku. Keempat, membasuh sebahagian kepala. Inda Imam Syafi'i. Kalau di imam lain, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik, nanti ada ketentuan dan syariat yang mereka miliki atau ketentuan dan rukun-rukun yang perlu dipatuhi dalam mazhab-mazhab tersebut. Tapi kita ikut Imam Syafi'i, maka sebahagian kepala saja yang dibasuh. Kemudian yang kelima, membasuh kaki, membasuh dan menggosok, bukan cuma dititiki. Kebanyakan kita biasanya kalau wudu airnya cuma dirembeskan saja, ini air. Psst, kakinya enggak dibasuh. Seharusnya dibasuh nih. Di bahasa kita dipegang kakinya di, bukan ini air plek plek plek plek. Apa yang nanti diangkat dari hadis yang ada, hadisnya dari kaki itu. Maka ini perlu perlu diawasi dan mungkin perlu untuk dicermati kembali wudhu yang sempurna itu bagaimana. Kita tahu rukunnya, tapi ketika praktek justru asal-asalan. Ada yang model karate, Pak. Wudhu model karate, pernah ngeliat ini? Nih, ini benar. Basuh apa? Tangan. pertanyaannya ya, itu membasuh atau cuma nyipratin doang? Lek basuh niku Pak, airnya ya sampaikan ke tempat dan titik yang sudah ditentukan, dari tangan sampai ke siku. Nah, atau kalau airnya mengalir dari sini, nah, atau kalau nantinya ke sini begini, ya sudah kelas, bukan begini. Dayung ini jadinya nanti. Iya. Itu tangan. Yang uniknya ada lagi, basuh kepala. Begitu dong. Diusap, bukan dilempar airnya. Enggak begitu. Diusap Pak, diusap. Jadi air ambil ya. Enggak banyak enggak apa-apa, enggak masalah. Pokoknya ada air yang menglinang, sudah. Nah, kalau kita ya, anda Syafi'iyah, ngikut Imam Syafi'i, sudah, kelas. Kalau enggak mau sampai ke belakang, depan ini enggak apa-apa, jambul ini. Enggak masalah. Lebih ahsan lagi kalau misalnya semua kepala dibasuh. Sunnah untuk dilakukan. Nah, ambil air, sunnahnya begitu. Kalau enggak mau begitu, enggak mau bikin basah kopiah, Ustaz. Kopiah saya mahal, misal. Hah? Kopiah peci A5 Malaysia, mungkin 350-450 itu kan, tidak mau basah, ya sudah pakai ini aja. Atau peci Bugis, nah, yang itu ada emas-emasnya begitu, ya sudah kasih di depan ini jambul, sudah kelas. Kaki begitu, jangan kaki tek tek tek tek tek begini, dibasuh Pak, digosok, ini kaki nih, nah digosok sampai mata kaki begitu. Tutamamul wudu, menyempurnakan daripada wudu. Betul, rukunnya dikerjakan, cuman dalam prakteknya banyak yang keliru dan bahkan banyak yang tidak diperhatikan. Nah, yang terakhir yang keenam apa? Tartib. Enggak boleh basuh tangan dulu baru basuh muka, itu enggak boleh. Atau basuh kaki dulu nanti baru tangan, baru kepala. Pundak enggak ada ya. Kepala, pundak, lutut, kuping enggak ada itu, ya. Kepala, nanti kaki, kemudian tangan, tidak boleh, harus urut, niati dulu, kemudian basuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kemudian apa? Sebagian kepala diusap, kemudian yang kelima membasuh kaki, dan terakhir tertib, sudah khalas. Itu penyempurnaan dalam wudu. Maka kalau wudu tidak sempurna, la yakbalullahu ta'ala sholatan, Allah tidak akan terima sholat hamba tersebut. Siapa yang ngomong ini? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Jangan asal maka itu dari berwudu. Wudu jangan asal. Taib. Wala sadaqatan minal harami, dan Allah tidak menerima sedekah dari harta haram. Allah tidak terima itu. Ustaz, kalau naik haji pakai duit korupsi bolehlah? Boleh. Sahlah hajinya, sah. Yang jadi pertanyaannya tuh duit apa dulu? Duit haram Ustaz, hasil korupsi. Ya sudah, nembeli yang ada, nembeli apa yang ada, dia haji sah, kewajiban dalam berhaji runtuh. Cuman untuk masalah kezolimannya nanti, kalkulasiannya, hitungannya nanti kepada Allah juga. Oke lah, haji sah, dapat satu poin kebaikan, tapi zolim orang, ngambil harta orang, nyuri harta orang, apalagi banyak tuh kan dosa-dosanya. Anggap aja lah 5 poin. 5 banding 1, 1 kebaikan dengan 5 poin kejahatan. Seimbang enggak kebaikan tadi? Enggak. Maka kalau kita katakan sah, oke lah sah. Cuman kalau dalam kalkulasi, perhitungan, presentasi nanti, menang enggak haji tadi dengan dosa yang dia lakukan? Ya anggapan aja lah hajinya oke lah diterima oleh Allah. Cuman untuk masalah yang lain, pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Nanti pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Kita dalam fikih tetap mengatakan sah untuk haji dengan uang haram. Tapi hati-hati dengan harta yang haram. Maka bila mabruroh, tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Apa makna berkah? Makna berkah adalah yazdadu bitta'ah wa bitarqil ma'usiyah. Orang kalau sudah dapat keberkahan itu, Pak, taatnya makin banyak, ibadahnya makin banyak, kecenderungan untuk totalitas dalam beribadah itu lebih dominan, itu tanda keberkahan. Berkah bisa masuk ke anak, anak soleh, anak solehah. Berkah dapat masuk kepada istri, istri solehah mendoakan dan memberikan apa, energi positif kepada seorang suami dengan doa-doanya. Keberkahan dari waktu yang sebenarnya relatif singkat, 24 jam. Tapi kalau kita rasakan keberkahan itu, maka ibadah kita, aktivitas kita terasa lama dengan waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Banyak keberkahan itu kalau misalnya dihitung-hitung. Cuman keberkahan ini bagaimana tanda-tandanya? Makin banyak ketaatan, makin banyak juga meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau kebalik, misal kebalik, alhamdulillah saya dapat berkah hari ini Ustaz. Apa berkahnya? Saya dapat duit kaget berapa? 1 miliar. Tapi habis itu apa? Main domino, dangdutan misal, judol misal. Niku barokah ucapannya, bukan makna atau hakikat keberkahan tadi masuk kepada seseorang tadi. Inti keberkahan tambah ketaatan, berkurang kemaksiatan, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Taib. Wala sadaqatan minal haram. Allah tidak terima sedekah seseorang yang dari harta haram. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin seperti ini. Gimana dong Ustaz, kalau sudah terlanjur banyak dosa, banyak harta, bingung kan mau sedekah kemana? Kan hartanya zolimin, hartanya haram ini. Lah terus kayak apa? Dibuangkah hartanya ini? Justru nanti akan menimbulkan dorurat yang lain. Apa dorurat yang lain? Mubazir. 1 triliun dibuang begitu saja bisa menafkahi daripada anak yatim piatu, bisa membangun masjid, membangun ribat, membangun pondok pesantren. Lah kan tidak diterima Ustaz katanya. Wala sodakatan minal harami. Enggak diterima sodakah seseorang yang memakai duit haram. Tidak diterima. Oke, enggak diterima oleh Allah. Tapi sebagai imbalan, maksudnya sebagai penuntas atau syarat untuk tobat, masa ya dibuang hartanya? Realistis ya. Kalau misal harta haram itu dibuang dengan sia-sia, yang sebenarnya ada situasi kondisi uang haram ini membantu orang lain, maka kita anggap aja tobatnya memberikan sedekah itu bukan memiliki kadar pahala, tapi untuk melegalkan ketaubatannya. Saya tobat, saya akan sedekahkan ini. Bukan pahala yang dia dapat, cuman legalitas tobatnya itu divalidasi oleh Allah. Tanda tobat ini, ya sudah harta tadi diberikan kepada yang bermanfaat, bukan justru dibuang. Dan tidak mengikuti serta-merta kaku dengan hadis ini. Tidak diterima sedekah orang yang pakai uang haram. Lah terus kalau dibuang, mubazir. Lah kalau dikasih, betul enggak dapat pahala, tapi Allah tahu itu syarat utama dalam tobat, yaitu memberikan atau memberikan jaminan. Tobatnya itu jaminannya apa? Ya sudah saya enggak mau korupsi lagi. Nih uangnya. Sudah. Legal itu tobatnya. Tapi ada orang tobat, duit haramnya masih, judinya masih, ya. Yeah. Memakai uang haram masih, mana bukti tobatnya tuh mana? Maka dari itu ada beberapa ulama yang mengatakan, betul, sedekah orang yang memakan atau memiliki harta haram itu enggak diterima oleh Allah. Tapi dilihat lagi sudut pandang ulama yang lain. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengambil pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian ada juga Al-Imam Ibnu Hanbal di dalamnya. Ada yang mengatakan beberapa ulama di dalam kitab Majmu' tersebut memberikan klarifikasi tentang hadis ini. Benar, harta haram enggak diterima oleh Allah. Tapi dari harta haram yang dia miliki, kemudian menggantikan atau memberikan validasi dalam ketobatannya, maka harta ini akan diberikan kepada yang bermanfaat. Sebagai contoh, nggak jatuh pahala, tapi nggak jatuh pahala. Saya sedekah dengan duit haram boleh kah Ustaz? Kalau dalam siklus hadis ini ya nggak boleh, karena nggak ada manfaatnya. Tapi kalau dalam segi pandang lain, ya sudut pandang yang lain, kalau kita kasih ke orang lain, orang dapat manfaatnya. Paling tidak kita ada taubat yang dilegalisasi dari sedekah tadi. Tidak dapat pahala mungkin, cuman ya syarat ketentuan kita taubat itu adalah dari harta haram yang kita keluarkan tadi dalam kebaikan. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi, dan ini juga divalidasi oleh beberapa ulama termasuk Al-Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Imam Ibnu Hanbal, kemudian juga ada beberapa ulama yang mengkaitkan hal ini seperti riwayat Muawiyah bin Abu Sufyan, salah satu sahabat Nabi. Iya. Dan ada salah satu imam bernama Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Al-Harith Muhasibi mengatakan, pakai uang haram tadi untuk syarat ketentuan tobat, bukan syarat ketentuan dapat pahala. Harta haram digunakan untuk syarat ketentuan tobat, bukan untuk mendapatkan pahala. Ya sudah, keluarkan aja hartanya tadi. Cuman yang jadi masalah begini, kemana harta tadi dikeluarkan? Kemana harta haram tadi dikeluarkan? Ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu', kita baca. Wa amma qawlu qala al-Ghazali idza kana ma'hu malu haramun wa arada

sharafahu wal bara'ah minhu fa in kana lahu malakun muayyanan wajaba sharafahu ilahi wa ala atau au ila waqilihi. Kalau misal sudah terlanjur makan makanan haram atau sudah terlanjur makan atau ngambil harta orang lain dengan zalim, kemudian mau tobat, bagaimana cara tobat yang bagus dan yang betul dalam arahan kaedah Islam? Maka yang pertama kali, harta haram itu diambil dari siapa? Teliti dulu. Oh, saya jadi bendahara RT. Saya ngambil uang si A, Ustadz. Saya mau tobat. Jadi bagaimana cara tobatnya dari harta haram tadi? Yang pertama kali dilakukan adalah uang haram tadi berikan kepada si A langsung. Si A kita korupsi 200 juta. Maka 200 juta tadi kembalikan si ke A. Lah kalau misalnya sudah meninggal dunia, Ustadz, atau sudah wafat orangnya, wakilnya, kepada wakilnya si A tadi. Siapa? Istrinya. Enggak istrinya siapa? Bapak ibu kalau masih hidup, bapak ibunya si wali tadi, si A tadi. Kalau enggak, bagaimana Ustaz? Maka masuk ke tahap berikutnya. Daf'ahu ila warathihi. Berikan kepada ahli waris. Ahli waris. Siapa? Anak. Anaknya. Bapaknya dah meninggal Ustaz. 200 juta masih dengan saya mau tobat. Bagaimana? Ya kasih ke anaknya. Kasih ke anaknya. Wa in kana la ya'rifu wa ya'sam min ma'rifatihi. Kalau misalnya mentok anaknya enggak ada. Si A enggak ada. Duitnya yang masih dengan saya 200 juta nih, Ustaz. Jadi bagaimana? Dan sudah ada usaha untuk mencari siapa yang berhak mendapatkan harta tadi. Maka fayambagi an yasrafahu fi masalihil muslimin. Kalau sudah begitu ya sudah, kembali ke maslahat umat Islam. Jadi duitnya nanti dipakai untuk apa? Ini. Kalqonau tiri. Seperti membangun jembatan fasilitas untuk arah seseorang atau kaum untuk pergi ke masjid. Jembatannya, Pak. Bikin jembatan. Bukan masjid dulu. Perhatikan loh ya. Jangan langsung ke masjid. Apalagi di Indonesia banyak masjid sudah, Pak. Jangan bangun masjid, fasilitas untuk datang ke masjid enggak ada. Siapa yang mau datang ke masjid? Oke, sekarang masjid di mana-mana yang datang 2-3 shop. Justru yang langgar yang ramai. Kenapa? Fasilitas mau kelanggar lebih enak daripada ke masjid. Ke masjid 2 km kelanggar samping rumah. Enggak perlu bensin. Enggak perlu capek. Enggak perlu duit banyak. Nah, kalau mau, ya sudah, bikin masjid. Fasilitasnya ada kan? Salah satu tadi. Hah? Kalau dari masjid dan tempat wilayah seseorang kaum atau kelompok itu banyak, maka sisihkan untuk membangun jalan yang bagus. Fasilitasnya dulu. Fasilitas untuk memberikan pelayanan kepada umat. Wabil khusus umat muslim. Warribat, kemudian bangun pondok pesantren, bangun yayasan yang berguna untuk generasi ke depan. Pondok pesantren, apalagi pesantren kilat, pengajian-pengajian ilmu begini, ya. Uangnya dipakai untuk apa? Fasilitas konsumsi dan lain sebagainya. Nah, asan. Kalau dengan syarat dua tadi tidak terpenuhi ya, yang dizolimi sudah meninggal atau ahli warisnya sudah enggak ada, kemudian mentok di situ, walinya enggak ada, maka kembali kepada maslahat umat muslim. Kalau sudah bangun pondok, kemudian apa? Wal masajid. Nah, kemudian bangun masjid. Masjid ini jangan diartikan masjid sak geden-geden ini, enggak. Bukan masjid gede begini, Pak. Ada masjid itu yang khusus untuk tempat sujud. Masajid itu tempat orang-orang sujud. Masjid itu dibagi dalam kitab Tanqihul Qala, dalam kitab Taqriratus Sadidah. Itu masjid itu dibagi menjadi dua. Masjid itu tempat sholat. Musalli, musalla, tempat sholat. Masjid itu ada yang masjid saja, ada yang masjidul jami', masjid yang sering.

orangnya padat, kemudian aktivitasnya juga penuh, maka jangan bangun masjid gede, bangun langgar atau musola dekat rumah. Dengan duit haram tadi enggak apa-apa. Dengan catatan maslahat ini dikembalikan kepada orang mukmin atau orang muslim. Kembali, jangan dipakai buat gereja, Pak. Jangan dibawa dipakai buat dangdutan, is double itu ya. Wis audit haram pakai kelakuan haram ini. Kemudian masalah tarikul Makkah. Kemudian maslahat-maslahat yang lainnya yang bersumber untuk orang-orang mukmin. Nah, itu yang pertama. Orang yang meninggal sudah enggak ada, ahli warisnya enggak ada. Kemudian kembali kepada fasilitas umat muslim. Yang keempat. Ustadz, di Samarinda ini masjid banyak. Ya, yeah. Musola banyak, jalan sudah lebar, dicor, ya. Duitnya 200 juta mau ngecor lagi ya, gak cukup. Jadi bagaimana, kalau sudah tercukupi semua ini, masjidnya sudah ada, musolanya sudah ada, fasilitas datang ke masjid sudah enak, yeah. Dan lain-lain sebagainya, fasilitas sudah terpenuhi. Maka, target yang keempat, wa illa fatasaddaq bihi ala faqir au fuqara. Sodakohkan kepada orang-orang miskin. Ya, sodakohkan kepada orang-orang miskin. Jangan loncat loh ya. Jangan loncat. Ini saya zolim sama fulan. Saya zolim sama si A. Saya ambil 200 juta karena sebab korupsi dan lain sebagainya. Orangnya masih hidup. 200 juta ini seharusnya yang berhak diberi dia. Jangan nanti diberi ke fakir miskin. Itu tobat yang salah tuh. Sudahnya salah target, dosa sama fulan belum selesai, tanggungannya tetap nanti di akhirat. Kenapa? Nanti dia minta tanggungan apa? Saya dulu dizolimi sama si fulan, dikorupsi 200 juta, sampai sekarang nggak balik-balik. Lah, padahal sudah kita sodakokan kepada fakir tuh. Malah si fulan inilah yang jadi beban nanti di akhirat. Nah, yang pertama, dua, tiga dan empat itu siklus dalam syarah atau perincian dalam la sodakatan minal haram, tidak diterima oleh Allah sodakoh dari harta haram kecuali dengan catatan yang sudah kita berikan dan analogi dari para imam, para asatid, para salafun salihun, termasuk al-imam an-nawawi tadi sudah kita sebutkan dalam kitab fathul majmu', dalam kitab al-majmu'. Kemudian beliau mengambil daripada kalam al-imam al-ghazali. Al-imam al-ghazali dapat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu semua bisa kita pakai dan bisa jadi rujukan kita nantinya apabila siapa tahu dari harta kita ada yang kotor atau haram, maka dilihat step by step sesuai dengan apa yang ada dalam ucapan atau kilmah para ulama terdahulu. Bapak, ibu, adik, kakak yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang jadi masalah pernah dikatakan juga, bagaimana seperti Robin Hood ngambil harta pejabatnya, pemerintahnya, kemudian dibagikan kepada warga-warganya. Nyuri punya pemerintah, kemudian dibagi kepada rakyat. Apakah yang begitu betul? Kalau dari situasi kondisi, ngambil hak orang yang mungkin terzolimi, betul. Tapi dalam hak masing-masing personal, itu keliru. Jadi gak bisa kita nantinya, ampun maaf, kita punya power, kita punya kendali di pemerintahan, kemudian kita ambil harta itu, kemudian kita bagi-bagi, itu salah. Dikarenakan nanti kalau kita gambarannya seperti Robin Hood tadi, ngambil uang pemerintah kemudian dibagi-bagi secara random, maka tidak sesuai dengan hak personal. Tidak sesuai dengan hak-haknya yang terzolimi. Si A terzolimi 500 ribu. Si B terzolimi 200 ribu, si C terzolimi 100 ribu, dapat dari pemerintah dibagi rata 200 ribu. 200, 200, 200. Lah ini masih kurang 300.

masih kurang 100. Lah ini lebihan 100. Jadi haknya, walaupun benar untuk memberikan hak itu kepada orang-orang yang memang sudah dizalimi, tapi nantinya pembagiannya tidak fair. Akhirnya jatuh zalim yang kedua, ketidakadilan. Iya, mencuri tidak adil lagi untuk memberikannya. Maka hal seperti itu tidak dibenarkan. Hal seperti itu tidak dibenarkan. Tayyib, mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita hari ini sehingga ilmu yang kita berikan dan ilmu yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat atau sabda Nabi yang berikutnya. Seseorang tidak akan bertambah keimanan seseorang selagi atau selama dia tidak memakan harta yang haram. Ini wasiat Nabi yang kedua. La yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam yakul harama. Tidak atau akan tetap konsen keimanannya, bahkan bisa lebih iman seseorang itu selama dia tidak makan sesuatu yang haram. Kalau sudah makan haram, ya sudah, jangan dipertanyakan lagi imannya, maka akan runtuh dan akan gugur keimanannya. Banyak di akhir zaman ini, ampun maaf. Sholat-sholat dia. Sodakoh-sodakoh dia. Hadir majelis taklim. Cuman masih makan haram, maka akan timbul penyakit-penyakit hati. Kok bisa ya? Masih hadir majelis taklim, masih bisa berjumpa dengan para alim ulama, kemudian duduk dengan orang-orang soleh, tapi masih penyakit hati banyak. Salah satu yang membuat faktor utamanya adalah tetap dan masih terkait dengan harta haram atau makanan yang haram. Kita kembalikan lagi ya, di beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang efek dari makanan haram. Apa efek makanan haram? Pertama, mata kolbuhu, hatinya mati. Hati mati ini, gak bisa dihidupkan dengan disuntik infus itu, gak bisa. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas di riwayat yang akan datang tadi. Pelengkap daripada sabda Nabi tadi. Kemudian efek yang kedua, wa khafa dinuhu, agamanya akan menipis. Agama menipis ini maksudnya apa? Al-iman, imannya menipis. Kenapa makan haram? Walaupun ampun maaf tetap dia hadir majelis taklim, ya tetap bersama orang soleh, kemudian masih berbagi dengan orang-orang lain. Tapi pasti akan ada kesalahan dan bahkan ampun maaf penyakit-penyakit hati yang masih ada dalam dirinya. Kenapa? Karena terpaut dengan dua ini, satu makanannya yang haram atau pekerjaannya yang haram. Pasti akan ada itu. Su'udzon, merasa lebih baik dari orang lain. Ujub, angkuh, kemudian apa, iri, dengki, dan lain sebagainya. Kadzab termasuk, berdusta, hianat, penyakit hati. Amalul qulub, pekerjaan-pekerjaan hati. Ini disebabkan karena makanan yang haram atau pekerjaan yang haram. Efek yang keempat, wadha'ufu yaqinuh, keyakinannya tidak kuat. Sama, iman tidak kuat, agama melonggar, maksudnya agama tidak terlalu diprioritaskan oleh dia. Dan yang terakhir, wahajaballahu da'watahu, Allah hijab doanya, susah untuk diijabah oleh Allah. Susah doa tadi diijabah oleh Allah. Dan paling utama dari semua efek tadi, waqallat ibadatuh, ibadahnya orang yang sering makan haram dengan pekerjaan haram, itu ibadahnya sedikit. Tidak kita katakan ibadahnya tidak diterima, ibadah dia, tapi ibadahnya sedikit, tidak lebih banyak dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang soleh atau orang-orang yang memang setara dengan mereka, pekerjaannya sama dengan mereka, gajinya sama dengan mereka, tapi ibadahnya mereka dengan satu sama lain itu berbeda dikarenakan harta yang haram atau makanan yang haram. Itu efek dari makanan haram yang di pertemuan yang lalu kita bahas.
Hadirin rahmati Allah. Kemudian apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Wa man faraqal ulamaa mata qalbuhu wa ama an taatillah. Masih ada waktu. Siapa orang yang faraqa? Faraqa ini diartikan sebagai pisah. Enggan. Enggak mau bahasa kita. Jauh. Bahkan sekarang mungkin definisinya bukan cuma jauh dan tidak mau. Tapi sekarang lebih ke fitnah dan memusuhi. Wa man faraqal ulama, siapa yang menjauh, yang enggan, yang tidak mau, yang justru cuek dan tidak mau ikut serta dalam masalah keagamaan. Kemudian sekarang zamannya bukan cuman itu, memfitnah, mencaci, memaki, mencemooh, mencela, sudahnya itu. Kepada siapa? Al ulama'ah, kepada ulama. Ustaz, saya cela itu adalah oknumnya. Kalau oknumnya salah juga kalau dicela. Oknum bukan dicela, tapi diperbaiki. Dan kalau itu muncul dari sifat oknum, maka yang dicela sifatnya bukan orangnya. Kalau kita cela orangnya, justru yang mendominasi dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat itu hawa. Hawa, tahu hawa? Hawa itu ibaratkan sosok itu ya, bahasa kita ya setannya lah ya. Hah? Iblisnya yang menggoda. Jiwanya aman, karena godaan yang begitu kuat kalah dia. Maka yang dicela sifatnya bukan orangnya. Kita cela sifatnya, kenapa? Karena terpengaruh dengan hawa nafsu dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi seharusnya bukan ulamanya yang disalahkan, tapi sifat seseorang tadi atau oknumnya. Kalau kita sebut ulama sekarang enggak benar, ulama sekarang enggak ada yang baik, ulama sekarang, ampun maaf ya, ulama sekarang cinta dunia, atau ulama sekarang banyak yang, ampun maaf, tanda kutip, selalu melakukan pelecehan dan lain sebagainya. Maka kalau kita sebut ulama, kesalahan itu lebih fatal daripada menyebut oknum. Menyebut ulama itu kesalahannya lebih fatal daripada menyebut oknum. Kan kita salahkan dari sifatnya, itu yang benar. Kalau kita salahkan oknumnya, itu mungkin ya kurang tepat, karena oknumnya itu, orangnya tadi, itu dihasut dan dipengaruhi oleh sifat yang didatangkan oleh setan tadi. Dan lagi pula yang lebih parah, kalau kita sudah sebutkan ulama sekarang gak benar. Kalau kita sebut ulama, maka ulama itu jamak dari alim. Jamak dari ulum. Jamak dari ilmu. Orang yang faham ilmu. Kalau kita sebut alim, satu orang yang berilmu. Kalau kita sebut ulama, maka orang yang banyak mereka faham ilmu agama. Kalau kita sebut ulama sekarang gak benar, maka termasuk di dalamnya Habib Umar gak benar. Kalau kita sekarang sebut ulama kita gak benar, maka di dalam situ ulama ada Gus Baha juga. Berarti Gus Baha gak benar. Kalau kita sebut ulama kita sekarang banyak yang melecehkan atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Berarti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Maulana, Habib Haddad Alwi, termasuk apa? Ulama yang gak benar. Kenapa? Jatuhnya seluruh orang yang dikatakan alim. Perkumpulan orang alim itu disebut ulama. Nah, ulamanya yang disalahkan. Yang jadi pertanyaan sekarang, kalau sudah menyalahkan ulama, kemana mau mendidik anak? SMP, MTs, pondok pesantren tidak bagus Ustaz, pondok pesantren sekarang, lah kok nyalahin tempat, tempat tuh gak ada salah loh Pak, masjid ini, masjid Islamic Center gak bagus, apa alasannya masjid Islamic gak bagus, Islamic Center mukul jenengan,
Islamic Center ada mencemooh atau mencaci maki atau melecehkan jenengan di masjid. Tiba-tiba tehelnya nyolek, ya, tiba-tiba tehelnya mungkin katanya si tehel Islamic. Enggak mungkin. Salah sekali dalam perspektif mindset pola pikir masyarakat sekarang itu. Mereka salahkan pondok pesantren, yang salah bukan tempatnya, tapi oknum yang berada di tempat tersebut. Kita salahkan pondok pesantren. Lah, sekarang kita tanya, kemana kita cari tempat mendidik akhlak atau adab anak kecuali di pondok pesantren? Bapak datang ke MTS-MTS. Kita yang berbasis madrasah tsanawiyah, kita lihat. Sekarang bawa HP, Pak. Zamannya saya aja masih bawa HP, walaupun Nokia Express Music dulu. Zamannya saya masih bawa HP, walaupun HP tadi dimainkan nanti di akhir sekolah. Sekarang, Mbak, belajar aja HP di bawah laci. Dibenarkan oleh waktu. Ya, habis sudah, Ustaz. Ya, saya jadi pertanyaan sekarang. Anak-anak kita ini bagaimana adab akhlaknya ke depan? Sekarang aja ampun maaf YouTube, Pak. Ucapan kotor, legalitas khamr, legalitas narkoba, diperlihatkan perilaku yang tidak sebenarnya harus diperlihatkan. Sekarang jadi tontonan bebas anak-anak kita. Nggak usah saya sebutkan ya, maraton, Pak. Live streaming 24 jam, mabuk, minum-minuman keras, perempuan tidak jaga aurat, ucapan yang selalu keras, ucapan yang selalu tidak baik. Itu ditonton oleh anak-anak kita di HP, dan itu bebas anak-anak kita mengaksesnya. Sekarang jadi pertanyaan, di mana selain pondok pesantren yang tidak memperbolehkan anak-anak kita memegang HP? Pondok pesantren, Pak. Anak-anak jenengan yang pondok pesantren, boleh enggak megang HP? Ya boleh kok. MTS sekarang, boleh. Di mana anak kita bisa aman dari ini? Pondok pesantren. Lah sekarang pondok pesantrennya disalahkan. Nggak usah, pondok pesantren salah. Pondok pesantrennya banyak kiai cabulnya misal. Salah besar orang seperti itu. Nah, orang yang seperti itu sudah salah kaprah, kemudian suuzon dengan ulama. Hati-hati. Sebenarnya panjang mau saya sampaikan ini, Pak. Ada beberapa sabda Nabi Muhammad yang sekarang justru sudah terjadi kepada masyarakat kita. Dan bala-bala yang muncul itu sebab musabab kita sendiri. Karena waktu yang tidak mencukupi, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur dan sehat walafiat oleh Allah, dan mudah-mudahan kembali dipertemukan dalam keadaan yang baik, istiqomah dalam ibadah, dan insya Allah kita akan bahas kelengkapan dan syarah daripada pembahasan kita pada hari ini di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, Allah berikan taufik hidayah senantiasa dalam perlindungan Allah, dan mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah wal barakah fid dunya wal akhirah, anak cucu keturunan saleh dan salihah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia, hajat akhirat, dan mudah-mudahan ya Allah pertemuan hari ini bukan hanya Allah kumpulkan di atas dunia, melainkan Allah kumpulkan juga di akhirat sama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal adzan.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa shalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي لنفكر شفاعت pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allah

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhan.

0: bertugas di depan, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
2: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud?
1: Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
3: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga khawarung minum gitu di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah lihat di tapih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sehingga di warung dan makan macam-macam. Nah macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada makanya, karena kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, tuntung kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan

merasa lindang kalau jadi embarakan mbah Yamsa. Mau berbaik cacap mendekati mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, pakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allahu Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad, di sandal ikan ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung, ini sembahyang, gak ada masa ya, gak ada. Kerusakan sini dia.

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun dasar pada menuntungkan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukunya tidak gelahan rahatan sujud, sadar aku belum rukuk, belum juga nah bangkit, bangkit berdiri rukuk, sujud, oke tidak sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum salat. Orang kada sempat sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilnya pas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud.

0: susah we. Aku bilang susah we, masuk susah we. Susah we, mbak itu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian susah we itu ingin batal, batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian susah we itu ingin bahagia sih ya, nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kata-kata salam, karena kali ingat.
1: Kali ingat sebesar ini.
0: Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: sebesar ini, dua kali sebesar ini, hanya
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi.
1: Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah kemahiran.

Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kamu yang akan menangkap rezekinya. Wal akibatu litaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.

0: membosankan menurutmu?
1: Itu sangat dirindukan oleh goblok.
0: Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu?
1: Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
0: Belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fa'al.

Karena hadza shirati mustaqim, jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
1: واذكروا نعمة الله

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillah.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: Qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: Amin.
1: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: Amin.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: حليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: nadir.
1: Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: فَاسِقِينَ.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka." Oh, ya.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: tungkul.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: Amin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: yakun.
1: Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعتدون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يَفْعَلُونَ.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi."

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Amin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Oh.

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: mu'minin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Ma

0: يَعْلَمُونَ.
1: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: الْمُخْلِصِينَ.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

0: ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas.
1: Nabi langsung memberikan kisi-kisi kepada kita, jangan tinggalkan sholat malam di setiap malam Ramadan, walaupun cuma berapa. Saya berbagi ya, saya mengambil hadis ini, saya biasakan tiap malam paling minimal saya 2 rakaat bangun. 2 rakaat. Jadi kalau setelah tarawih, kemudian malam bangun lagi, ya tunaikan sholat minimal 2 rakaat. Itu aja, saya ambil hadis tadi aja. Kalau setiap malam konsisten kita tunaikan, bukankah dapat kita malam-malam kadang? Dan masuk ke hadis tadi, caranya tunaikan sholat walaupun cuma 2 rakaat malam-malam itu, tapi tunaikannya satu dengan ikhlas, kemauan, iman yang waktu saya, dan kedua sambil mengoreksi dosa kita. Makanya 2 rakaat itu kadang-kadang rasanya gak sanya. Ingat dosa pada Allah, ingat pada orang tua, ingat pada saudara-saudara, ingat pada tetangga, suji ini, membayangkan dosa mata sampai ujung kaki, nangis kita tuh. Itu begitu tangisan keluar, rahmat Allah diturunkan di sini.
2: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus tahajud, tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
3: Tahajud tidak harus 2 rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah, enggak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur bangun tengah malam sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.

0: kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia nak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, sesungguhnya kemuliaan akhlak itu terwujud dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat rendah lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu simpul kemuliaan adalah Anda tetap menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan Anda, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepada Anda, dan memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri Anda. Akhlak yang mulia memiliki berbagai keutamaan. Ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan akhlak yang mulia juga, seseorang akan terbebas dari pengaruh negatif tindakan jelek orang lain. Dengan kemuliaan akhlak pula, seseorang akan memperoleh ketinggian derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru seluruh umat-Nya untuk berakhlak mulia terhadap seluruh makhluk-Nya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketika menerangkan ayat tersebut, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa maksud ayat tersebut yaitu bertutur kata yang baik terhadap seluruh manusia. Imam Qurtubi ketika menerangkan ayat tersebut dengan mengutip perkataan Abu Aliyah, berbicaralah dengan setiap manusia dengan kalimat bijak dan berilah mereka hadiah dengan sebaik-baik hadiah yang mereka sukai. Seluruh penjelasan Salafus Saleh ini berporos pada satu titik, yaitu menganjurkan berakhlak mulia. Jadi, seorang muslim hendaknya berkata santun dan menghadapi semua, baik kawan maupun lawan, dengan wajah berseri. Hal ini sebagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun dalam surat Thaha ayat yang ke-44, berbicaralah kalian berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Pendengar yang budiman, tidak dipungkiri bahwa kita tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang kita dakwai juga tidaklah lebih buruk dari sosok Fir'aun. Meski begitu, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk bertutur yang lembut. Talha bin Umar meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Atha, "Wahai Atha, sesungguhnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kadar hawa nafsu berbeda-beda, sedangkan kau laki-laki yang keras, maka aku sampaikan kepada mereka perkataan yang keras." Akan tetapi Atha menjawab, "Jangan pernah kamu begitu lagi. Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 yang artinya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia." Ayat ini bahkan mewajibkan kita untuk bertutur baik kepada Yahudi dan Nasrani. Lantas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang masih beragama Islam? Abu Sinan meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Seorang Majusi menghampiriku lalu mengucapkan salam kepadaku. Apakah aku harus membalas salamnya?" Sa'id menjawab, "Seandainya seorang Fir'aun berkata lebih baik kepadaku, tentu akan kubalas." Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Bila Fir'aun berkata kepadaku, 'Semoga Allah memberkahimu,' maka aku akan jawab dan untukmu juga. Namun Fir'aun telah lama mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth wa la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Syekh Islam berkata, penyebab turunnya ayat ini adalah kebencian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Kebencian ini sebenarnya masih ada dalam koridor syariat Allah. Jadi, jika kebencian seperti itu saja tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan kebencian terhadap orang-orang muslim yang didasari keraguan dan hawa nafsu? Orang-orang muslim tentu lebih untuk diperlakukan secara baik, adil, dan tidak zalim. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tauladan terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Beliau mendorong umatnya untuk berakhlak mulia karena akan ada balasan yang luar biasa yang akan didapatkan seorang hamba ketika ia berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulia seseorang akan mendapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah Tharun, Mutasyaddiqun, dan Mutayyifiqun. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti Tharun dan Mutasyaddiqun. Lalu apa arti Mutayyifiqun? Beliau menjawab, orang yang sombong. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka apabila akhlak Anda semakin mulia, niscaya kedudukan kita di hari kiamat kelak akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, dan pergaulilah orang dengan akhlak yang baik. Ibnu Rajab Al-Hambari rahimahullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan perintah berakhlak secara terpisah dikarenakan kebanyakan orang mengira bahwa ketakwaan itu hanya berkutat dengan masalah pemenuhan hak-hak Allah dan tidak berurusan dengan pemenuhan hak-hak hamba-hambanya. Dan orang yang menunaikan hak-hak Allah sekaligus hak-hak sesama hamba dengan baik adalah suatu yang sangat jarang ditemukan kecuali pada diri para nabi dan orang-orang yang jujur. Pendengar yang dirahmati Allah, Berikut ada dua macam akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu senantiasa ridha terhadap ketetapan hukumnya, baik yang berupa aturan syariat maupun ketetapan takdir, menerimanya dengan lapang dada tanpa keluh kesah, tidak berputus asa ataupun bersedih. Apabila Allah mentakdirkan suatu yang tidak disukai menimpa seorang muslim, maka hendaknya dia ridha terhadapnya, pasrah dan sabar dalam menghadapinya. Dia ucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Apabila Allah menetapkan keputusan hukum syar'i kepadanya, maka dia menerimanya dengan ridha dan pasrah, tunduk patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Inilah makna berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu berakhlak mulia kepada sama manusia. Adapun berakhlak mulia kepada sama hamba ialah dengan menempuh cara sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu yang tercakup dalam tiga ungkapan berikut ini. Yang pertama, kaful adza, atau menahan diri dari mengganggu, yaitu dengan tidak mengganggu sesama, baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua, badlun nada, atau memberikan kebaikan yang dipunyai, yaitu rela memberikan apa yang dimilikinya berupa harta atau ilmu atau kedudukan dan kebaikan lainnya. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi, atau muka berseri-seri, yaitu dengan cara memasang wajah berseri apabila berjumpa dengan sesama, tidak bermuka masam atau memalingkan pipi. Inilah akhlak yang mulia. Orang yang dapat melakukan ketiga hal ini, niscaya dia juga akan bisa bersabar menghadapi gangguan yang ditimpakan manusia kepadanya. Sebab sabar menghadapi gangguan mereka termasuk akhlak mulia juga. Bahkan jika dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya, tentulah ia akan membuahkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, akhlak yang mulia akan menjadi sebab seorang masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Beliau juga ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai perintah berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berakhlak mulia, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak buang.

العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئت الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لقطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر جلان قطب الحل محمد بن عبد الكريم سمن المداني ابن عطاء إلا سكندري محدين ابن العربي جن البغدادي المهاجر الله حمد بن عيسى البقيم قدم محمد بن علي بعلوي وإلى روحي عالم العلامة العرب بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روحي عالم العلامة وإلى روحي أستاذنا ومربينا العالم العلامة العرب بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى روح مشايخنا ووالدينا وذوي الحق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وأمدادهم وكرمتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرحم العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله تعالى يجعلنا ووالدينا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة ويعطي علينا وإياهم من اعتقاد أهل السنة والجماعة وإلى حضرة النبي الشفاعة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله قدر جناح بعوضة ما سقي كافر شربة ماء أو كما قال النبي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Orang yang bernafsu mardiyah radiyah, setelah kita membicarakan nafsu mutmainnah, melangkah kelima nafsu namanya radiyah ammarah lawwamah mulhimah mutmainnah radiyah. Bagaimana orang yang bernafsu radiyah perjalanan hidupnya? Apabila diberi harta, dia zuhud dengan harta. Sudah kita terangkan ini. Apa arti zuhud? Zuhud bukan orang itu tidak berharta, bukan tidak memiliki harta. Baharta, tapi tidak ada rasa memiliki harta. Itu zuhud di segi harta. Zuhud di segi pangkat, bukan kadar pangkat,
bepangkat, tapi tidak ada rasa bepangkat. Itu zuhud dipintang pangkat. Bukan sebaliknya, tidak memiliki tapi rasa memiliki, itu mahayal nernya. Tidak berpangkat tapi rasa berpangkat, itu rakus namanya dengan pangkat. Sudah kita bicarakan. Bukan pengertiannya orang yang zuhud ini tidak memiliki. Tidak. Rumahnya besar, kendaraannya berkilat, istrinya cantik dan memikat, tetapi tidak ada rasa memiliki. Mudahan, mudahan kau amalkan. Kita perlu dengan harta, tapi bukan dibunguli oleh harta. Kita perlu dengan harta, kita harus menguasai harta, tetapi jangan dikuasai oleh harta. Kalau manusia itu dikuasai oleh harta, istilah orang bahuma betani, iya nangar tahu di maghrib, dibungulinya harta. Kita harus memiliki harta dan harus menguasai harta. Stop, aku mengurusi harta. Ini maghrib. Itulah namanya orang menguasai harta. Amun kada tahu di maghrib, di pahumaan aja masih, itu namanya dikuasai oleh harta. Sekali lagi, kita perlu dengan dunia karena kita masih hidup di dunia. Tetapi jangan terlalu pikirkan masalah dunia sampai kekurangan ibadat, apalagi mengganggu dan menghalangi ibadah. Maka itu rumusannya sudah ulun sampaikan. Dua, hidup ini cari usaha nang halal. Cari usaha nang halal. Usaha apakah? Bahuma, badagang, apakah halal? Tukang parkir, satpam, maujik, membicak, halal. Biar potongan hina usaha, tetapi halal. Daripada direktor dan direksi dalam satu perusahaan, direktor, pimpinan, kepala daerah, tapi korupsi. Cari usaha nang halal. Dua, kada tak ganggu ibadat. Cari usaha nang halal, kada tak ganggu ibadat. Hasilnya biar sugih, biar aja kita sugih asal halal. Daripada nang haram, miskin, susah pulang. Itu nasib sudah nak disisakan lagi. Biar sugih asal halal, amin. Biar sugih asal halal, amin. Kada tak ganggu pulang beribadat, amin. Dapat menjalurkan beribadah pulang, amin. Daripada susah, haram, tak ganggu pulang beribadat. Tapi imam kita, siapa imam kita? Ikutan kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah. Jibril turun kepada Rasulullah menyampaikan Allahu yuqri'uka salam. Allah Muhammad ai bakirim salam. Allahu akbar. Sang pencipta langsung bakirim salam. Dan Allah menawarkan kepada engkau
maukah gunung Uhud itu disulap, dirubah kejadiannya menjadi emas? Untung tatawari Nabi. Cakap tatawari kita, biar batu bara apalagi biji besi. Jangan macam-macam Jibril. Langsung. Maukah Muhammad kau gunung Uhud itu dirubah kejadiannya jadi emas? Pa'at teraka raksahu sa'atan, betunduk. Apa ini tawaran ujian atau bagaimana? Perlu dengan harta memang la'i kalimatillah. Ini tawaran dan peluang. Tapi kalau ujian berbahaya. Berpikir Nabi. Setelah menundukkan kepala, kemudian menatap muka lawan Jibril, ma'itihi lawan Jibril. Jibril, jawaban Nabi menghadapi tawaran Allah. Jibril, inna dunya daru man la dara lah, wa malun man la malalah, qad yajma'uha man la aqlalah. Itu jawaban Rasul terhadap tawaran gunung Uhud, maukah jadi emas? Inna dunya daru man la dara lah, wa malun man la malalah, qad yajma'uha man la aqlalah. Jibril, dunia ini negeri yang tidak ada negeri padanya, harta yang tidak ada harta pada hakikatnya, sugih tidak ada hakikatnya sugih, hidup di dunia satu matanya. Qad yajma'uha man la aqlalah, ini kad masuk kepada fi'il mudhari' kad lit taqlil. Qad yajma'uha man la aqlalah, orang yang mengumpul dunia isukan kamarian itu orang yang kada bakal. Nabi memadahkan isukan kamarian ngumpul harta, tahu kumpul terus, itu orang nang kada bakal. Arti kada bakal, arti kada bakal napa bunga. Apa jawab Jibril? Tabbatakallahu bil khawli thabit, mudahan ucapan ikam tu Muhammad menuntung, tidak tergiur dengan gemerlapnya dunia dan tidak tergiur dengan tawaran Allah kepada engkau masalah dunia. Sabbatakallah bil qawlis sabit. Jadi kita nang kaya ini alham. Nih, cakanya sugih benar, bisa kada ingat lagi malam Sabtu nih. Kada ingat lagi. Cakanya kita urus itu batu bara, ada bayangan pacang berhasil, kada tahu dia, kada tahu di ibadah lagi. Nggak usah bicara kita, sahabat Rasulullah aktif pengajian, aktif sembahyang berjamaah beserta Rasulullah. Pada ketika diuji oleh harta oleh Allah Ta'ala, sa'labah, apa yang terjadi? Kada ingat bajakan. Janji orang susah muluk-muluk. Ayo ya kena, bila ulihi banih baik kena kakalampayan. Cakanya kada dipingit oleh datu kalampayan kada hilang. Garing. Garing.
hujar orang lo kok ada nazar ikam ada. Astagfirullah. Cakanya kada garing tuh kada hilang. Sudah kita kisahkan. Mulai Juanda.

ganal. Alhamdulillah tenang. Sawal. Hampir sudah selamat melihat sudah lapangan Bandara Samsudin Nur. Ya Allah, ulun kada jadi kambing aja. Kambing. Balus kambing, asalnya sapi jadi kambing. Terus mendarat. Ruh. Selamat alhamdulillah. Ulun kada jadi kambing. Ulun ayam aja. Selamat sudah. Bahalus pulang. Sampai ke rumah selamat. Ulun kada jadi ayam, hintalunya aja. Sapi behintalu ayam. Hintalu ayam. Itu janji manusia. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Kembali kepada pokok pembicaraan, orang yang bernafsu radiyah, dia zuhud dengan dunia, dia memiliki dunia tapi pandai menguasai dunia dan tidak mengganggu dalam beribadah. Mudah-mudahan kita ini. Lalu bagaimana memotong supaya kita zuhud dengan dunia? Minggu yang telah lewat ulun bicarakan, yaitu dengan zikrul maut, mengingat mati. Bila ingat kita ni cagar matian, apa artinya hidup ni kesukian? Apalagi hadis Rasulullah, ad-dunya darul amal la darul jaza, wal akhiratu darul jaza la darul amal. Akhirat, dunia adalah tempat beramal, bukan tempat dibalas. Akhirat, tempat dibalas, bukan kesempatan lagi tempat beramal. Mengerti gak? Dunia tempat beramal, bukan tempat dibalas. Akhirat, tempat dibalas, bukan kesempatan lagi tempat beramal. Mudahan kita dapat petunjuk Allah. Iya sudah, bila kawa menuntut, kawa duduk di majelis taklim, beribadat ala kadarnya, barang aja duit tu biar 5 miliar abah simpan sedang aja. Karena pacang beribadat, apalagi diri sudah tua, itu langsung pelajaran dari Allah langsung. Hei orang tua, hei orang soge, bos, jangan lagi mahimati dunia. Barangnya ada, orang jual ada, selera mau, kada tenikmati. Itu pelajaran langsung dari Allah. Sekali lagi nah, duitnya, kemampuan untuk membeli ada, selera ada, orang jual ada, kada tenikmati. Itulah romantikanya dunia. Ujar kami hulu sungai, liur menyurong, umah handak banar makan gulai kambing. Kemampuan untuk menukar gulai kambing ini, jangan saikung aja, apalagi samangkok aja, 10 ikung kawan nukar. Orang berjual ada, tapi kenapa kada tanikmati? Kenapa kada tanikmati? Jawabannya, darah tinggi. Itulah romantikanya dunia. Hai orang tua, hai orang sugih, jangan ikam menyunggui, jangan mahim.

0: di dunia lagi. Bahimat ba'amal aja ikan. Ba'apa ikan mencari mengumpulkan banyak-banyak. Dunia aja kada tanikmati, apalagi ikan mati ikan. Itu pelajaran langsung dari Allah. Untuk menghilangkan sifat rakus supaya kita zuhud dengan dunia, selalu mengingatkan mati. Ah, ujar orang bahari, mun ingat lawan mati itu pomput pikiran kita, kada hendak lagi bahimat mencari. Iya, nak ujar orang halabi, mun tak ada baiwak nini di jarang. Mun tak ada baiwak nini di jarang. Maksudnya tarung. Mau ada DBI wakni nia di jarang. Tarung di jarang. Menangis paninian di sebelah kamar. Mau ada DBI wakni nia di jarang. Om aja paninian. Cagar di jarangnya kok. Bagaimana mengingatkan mati? Man aksara min zikri hazimil lazat. Akramahullahu ta'ala bisalazin. Barang siapa hidup ingat lawan mati, Allah memuliakan tiga. Bila dirong-rong dengan perasaan bahwa aku cagarnya mati, aku cagarnya mati, aku pacangan mati, tiga efek samping kebaikan. Sekali lagi ulun-ulangi, kita tidak bisa bertahan hidup ini buat selama-lamanya. Kita tidak bisa menyingkir dari kematian. Aina matakunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyata. Bagaimanapun canggihnya ilmu kedokteran untuk menunjang kesehatan batang tubuh, tidak bakalan bisa membuat manusia hidup buat selama-lamanya. Jika ada manusia yang hidup salawasan, Rasulullah lebih berhak hidup salawasan. In kana mukhalladan fid dunya kana nabiyuna aula min dzalik. Andai kata ada orang hidup buat selama-lamanya, Rasulullah lebih berhak hidup salawasan. Ternyata Rasulullah innaka mayitun wa innahum mayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'at. Tiga efek samping kebaikannya lawan orang nang ingat lawan mati itu tiga. Ta'jilut taubah wa qana'atul qalbi wa nasyatul ibadah. Menyegerakan bertobat, tidak antusias lagi mengejar dunia, ibadah rajin. Lalu kita ceritakan bagaimana orang mati, mengambil cerita dari Siti Aisyah, keterangannya dalam syarah Ihya Ulumuddin Ittihafus Sadatil Muttaqin. Kita ulangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam itu tepat kana gilir Siti Aisyah. Dipersiapkan Aisyah ketiduran itu bitib dengan minyak wangi. Mempengaruhi juga minyak harumnya. Bila sudah karabahan tu manampur bau minyak wangi, Allah, nang asanya tegangan 1:10 menjadi langsung 2:20. Lampu itu urusan bibinian. Bagaimana laki supaya betah, supaya harum, ulas tilam tu ditapas. Ini napa Allah ulas tilam. dijamur kada karing, ditapas kada basah. Mana kada bisa pulang merawat diri, berujulan nurannya. Tapi kalau tulak saruan habis pupur. Tukang ujik, tukang bicak lumayan mencium bau balibahnya ke bawah tu dah kada banyak, kada dia selapak lagi berdiri meninjak ke bawah mencium mahingot baunya tu pak. Ada aneh kita temui dalam kitab riya tu hukumnya haram, muhbitun bil amal, minta tangguh lawan orang itu runtuh amal. Tapi ada satu riya yang disuruhkan, yaitu riya lawan laki. Imbah isya bapupur bakotang nang pina nang kantat nintu tampil di hadapan laki kayak apa abahnya, cantik bukan? Sakampungan ini sulit nang ya aku ni hang tuh atau anak ini masih kancang aja lagi. Baagak riya di hadapan laki sunat, sunat, dan lakinya harus menghargai. Kayak apa abahnya? Lihat nah, nah, nah, nah, nah. Kayak apa? Memang ujar laki, kada tersalah pilih aku. Ini menghargai orang berperhiasan. Memang aku dasar kada salah pilih. Mulai bahari sudah, makanya kita waktu baharingan lah begandak. Ada pang berpacaran begandak. Saling harga menghargai. Jangan orang sudah berpupur bakutang. Ya pak. Aduh. Kemana tulak kayak potongan, kayak potongan topeng monyet ini? Kada ada bida Laila Sari, Allah dipadahkan bini kayak Laila Sari, Laila Sari Allah beindrok nang tuha nang umur nang sudah 80-an itu, itu belanji ke tuha benernya. Aisyah mempersiapkan tempat ketiduran Rasulullah bitip dengan minyak wangi. Bahkan ini malam kainah bubuhi minyak karum. Iti hidung kaitana. Kerujut-kerujut hidung sidin tana. Untung hidungnya aja kerujut-kerujut. Ya tuh ada kisah, kisah bahari ada kisah. Kisah kai, kisah kan nggak ada kai anak bulik kakalua. Kai ini anak bulik kakalua, memang sidin orang kalua. Sampai di taksian Pal Anam, berangkat berangkat ya supir, kata nyong tenyong berangkat. Kemana ya kai? Kata nyong. Ada jurang sekong lagi di belakang. Masuk kai. Kebetulan di bangku nang terakhir tuh pas tatatai bibini bungas. Nah, ya kai lumayan. Bibini bungas. Tapi sayangnya sambil beimpuan anak bekindungan bah, ya kaya ngini nang maa awal bener kaya ini normal sidin mata pura terus sampai ke rantau. Kaya lalu tes baroko anak maulah pandir nih, kayak ini lawas sudah macam-macam cara apa pandir kada dihirani bibini nih tuh menggawil lah bibini tadi kayak kae. Ah. Pira tagah pira gah banan aguring ha. Pajahi kae rokok. Kae beruku. Pajahi rokok. Anak ulun nang halus nina mau nyaman cium bau rokok. Ayo aja kae kada papa. Demi keselamatan anak ikam supaya jangan mau apalagi muntah, aku pajahi. Pajahi. Bekintip kae, bah jakai rugi banar. Mana kada baruku. Kada lawas. Kak anak tu menangis. Anak menyusu. Kebetulan kak anak ni kada bisa beudut. Hendak menyusu. Kai mulai ini. Puas, puas. Allah mau kai ya. Maja kai. Masih kancang aja. Hijau uratnya. Ombak kai. Cangkang tuh deh. Nyusuinya kaya menggawilai lalu umainya loh loh kenapa ampihi menyusu anak ikam, ampihi menyusu anak ikam nang halus kalau ku bangun anggiku nang halus kalau ku bangun. Nangin tadi ikam ba alasan anak halus lo ko mau aku pajahi rokok ni pa ni ampihi anak ikam menyusu lo ko nangir ko nang halus lo ko bangun pulang kai kai nang apa kali kisah seterusnya tu diampihinya kada kada tahu tu kita kada menusakan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Aisyah setelah Isya putungan capek. Uyuh. Tahammala a'ba'ad da'wati wat tablighi. Pada ketika Rasulullah berusia 40 tahun, Rasulullah itu menyandang capeknya berdakwah. Tahammal a'ba'ad da'wati wat tablighi. Aisyah memperhatikan wajah Rasulullah pina potongan capek. Lalu Aisyah goyon bagaya-gaya. Urang dua lagi bini. Mempersilakan tidur pipah zaiha. Rasulullah silahkan pian barabah kabatang paha ulun ini. Bian guring Rasulullah barabah ke betang paha ulun ini. Nyamannya bian barabah ke betang paha ulun ini. Nah itu silahkan kai-kai menuruti Rasulullah barabah betang paha bini. Menuruti Rasul. Bungol benarnya nih bini. Kain ini. Nah ram kada dah nak berabah-abah ke batang paha. Bungol benar satu hanang ini. Belanji ke Tuhan ini. Tertidur Rasulullah. Tenang. Nah ini bibinian. Pandai menyenangkan hati suami. Mempengaruhi dalam kehidupan lelaki. Kauyuhan bausaha bini tampil menghilangkan kecapian. Ini kada mana sudah kauyuhan bini parabak parabus bamamai. Bunga satua nasib telaki pedagang rugi pulang umma. Nang laki stres. menghibur, kata lembut mempersilakan tidur istirahat. Lalu Rasulullah tertidur di pakhdaiha, dua batang paha Aisyah. Lalu Aisyah memandang ke kepala Rasulullah, dihitung sudah berjumlah 18 lembar uban Rasulullah. Keingatan Aisyah dengan ayat fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Nadhir adalah uban, termasuk kiriman malakal maut. Umma ay, ujar Aisyah, andai kata Rasulullah ini wafat, siapa lagi yang meneruskan misi dakwah dan risalah ilahiyah ini? Kayak apakah menyambungnya? Siapa lagi menyambungnya? Amun Rasul, bukan sedihnya kepada pribadi beliau akibat Rasulullah meninggal, diri pribadi beliau jadi janda, tidak. Aisyah sedih karena siapa yang menyambung misi risalah dakwah ini. Itu yang disedihkan Aisyah. Menangis mencucur air mata, lebat keluar tepat karena bibi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi hujan lokal. Basah pipi Rasul. Merasa Nabi air mata yang baru keluar memang panas. Terbangun Rasulullah menengok kepada Aisyah. Aisyah basing guguk, basisigan menangis. Aisyah, apa yang kau tangiskan? Apa yang kau tangiskan, nah Aisyah? Ulun keingatan ya Rasulullah. Lalu pian menerima wahyu dari Allah, nadhir artinya uban adalah kiriman malakal maut, bahwa pian bauban sudah ulun hitung di kepala 18 lembar. Artinya kiriman malakal maut, istilah lampu setopan sudah kuning, sebentar lagi akan berubah jadi merah. Pian kada lawas lagi Rasulullah wafat. Apa komentar Rasulullah? Sadaqti ma qulti, benar apa yang kau katakan. Aku tidak bertahan lama lagi hidup di dunia ini. Maginnya Aisyah menangis. Aku, kata Rasul, tidak bertahan lama lagi hidup di dunia ini. Aisyah, lebaik apa ya Rasul? Coba ceritakan kepada aku apa yang dialami oleh orang yang akan meninggal dunia. Yang paling sedih orang yang hendak meninggal dunia itu apa? Aisyah menjawab, ulun maaf ya Rasul, kurang adab berkisah di hadapan pian. Semestinya pian berkisah di hadapan ulun. Tidak, kata Rasul, kau harus bercerita Aisyah. Semua ini sudah kuceritakan. Lebih memantapkan diriku, lebih menyadarkan dan menginsapkan diriku hidup di dunia ini. Ceritakan apa yang paling sedih dialami orang yang akan meninggal dunia. Ini bagus contoh kita Rasulullah ini. Bini kita tulak mendengar orang babacaan hari Minggu. Dites umanya ikam tulak mendengar orang babacaan tadi nah. Nah ngapa nang disampaikan orang? Aku udah tapi tahu juga. Aku bersandar, mengantuk aku. Takabbalallahu minkum, bulikan orang. Nah itu ketahuan. Ceritakan Aisyah kepadaku. Mulailah Aisyah bercerita. Apabila roh itu sudah sampai ke tenggorokan, yang kita ceritakan ini Bapak, Ibu, tidak bertahan buat selama-lamanya. Yang walaupun cerita ini bayangan dan impian, tapi bayangan dan impian ini satu saat pasti menjadi kenyataan kita bersama. Namanya manusia pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul Dengan mengingat mati bisa menjadi manusia tidak rakus dengan harta, apalagi mengambil yang diharamkan, apalagi menari-nari di atas banggai penderitaan orang lain sampai memasukkan sigil orang, ulah sertifikat, join dengan pengadilan, sidang, menangkat. Boleh Anda berdalih di dunia, tapi ada hari mahkamah pengadilan Allah Ta'ala. Tidak boleh tidak mahkamah pengadilan yang seadil-adilnya. Memang di dunia ini sudah sering saya bilang banyak kantor pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Apabila roh itu sudah sampai di tenggorokan, roh itu hampir menangis mendengar teriakan dari malaikat, malaikat dari Allah. Apa dibilang Allah? Da'hu hatta yastarih. Ey malakal maut, jangan langsung dicabut, istirahatkan dulu. Ya nangna, angak-angak musudah dangka itu napa lagi? Dah kau lagi beribadah, kada kau lagi. Sekarang kita masih hidup, masih bisa dikejar ketinggalan. Istilah permainan bola tangkis, masih ada kesempatan, masih disusul angka, belum mencapai midpoint. Istilah lari masih bisa dikejar, belum sampai ke finish. Istilah sepak bola, wasit belum meniup lapri, belum selesai permainan, masih bisa dikejar. Yuk dudukan ke majelis taklim, yuk. Yuk beribadatan, yuk. Sembahyang tasbihan, yuk. Yuk berusaha mengajak umat Rasulullah agar mengabdi dan ibadah pada Allah. Tidak ada urusan mengajak partai, ini mengajak ibadah. Tidak ada masalah politik, tidak ada aku minta dukungan anak jadi anu. Dengan murni kita masuk ke masjid beribadatan, tidak ada unsur politik. Kada hendak minta sambat guru, kada hendak minta bari pian duit, kada hendak minta senjung lawan pian, cuma rasa bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab untuk kelangsungan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna mimman nasara hadzal habib. Itu aja. Roh itu mendengar firman Allah, da'hu hatta yastari, ay malakal maut, jangan langsung dicabut orang itu rohnya. Aku akan meluluskan janjiku, syaqiyun am sa'id, apakah orang itu beruntung, apakah orang itu celaka. Ya Allah, ya Rob, mudahan kami ditulis, ya Allah, orang yang beruntung. Mudahan kami, ya Allah, ya Rob, mudahan kami orang-orang yang beriman kepada Engkau. Waktu kami menutup lembaran hidup kami, waktu kami meninggal dunia, mudahan kami membawa keimanan kepada Allah. Aku akan meluluskan janjiku. Apakah orang yang mati ini beruntung? Apakah orang mati ini celaka? Ini penentuan terakhir. Lalu meninggal dunia, dicabut roh orang itu. Ulun sudah katakan di tempat yang lain. antara jam 8 jam 9 waktu duha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat. Didatangi oleh malaikat maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Malaikat maut, aina tarakta habibi Jibril? Di mana kekasihku Jibril, di mana?" Malaikat maut menjawab, "Jibril, dia berada di atas langit yang ketujuh, sedang menangis disabari oleh malaikat yang lain. Mereka beliau sedih berpisah dengan pian ya Rasulullah." "Tidak," kata Rasul, "bilang sama malaikat maut, jangan menangis aku meninggal dunia. Aku menginginkan Jibril duduk di samping sebelah kanan aku. Bukan cuma sekedar menangis Jibril, aku menginginkan Jibril duduk di samping sebelah kanan aku waktu aku meninggal dunia." Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan beliau meninggal dunia di samping orang soleh. Manusia yang paling istimewa, yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak bakalan dicabut mati, tidak bakal dicabut iman, menginginkan orang soleh duduk di samping. Pertanyaan yang belum bisa kita jawab, siapakah orang yang di samping kita waktu kita sakaratul maut? Itu belum kita jawab. Siapakah orang yang duduk di samping kita pada ketika kita sakaratul maut? Kalau Rasulullah menginginkan orang soleh, orang yang akan sakaratul maut adalah dibacakan Yasin. Rasulullah bersabda, "Ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a yasin wa huma fis sakaratil maut anzalallahu bikulli harfin 'asharatu amlat." Siapa di antara muslim laki-laki dan muslim perempuan dibacakan Yasin pada ketika dia sakaratul maut, Allah menurunkan satu huruf dari keluarganya yang membacakan Yasin satu huruf, 10 malaikat. Apa malaikat itu? Menyaksikan kepada orang yang akan meninggal dunia, dan dia hadir dalam memandiakannya, dan hadir menyembahyangkannya, dan ikut menguburkannya. Alangkah untungnya. Bu, tangis tidak akan mengurangi kepada keluarga kita yang akan meninggal dunia. Justru yang akan menolong adalah pembacaan surah Yasin. Tapi pertanyaan itu belum kita jawab. Itu kan keluarga kita hampir meninggal dunia, tampil kita membacakan Yasin. Tetapi yang belum bisa kita jawab, si kitanya yang meninggal dunia, siapa yang membacakan Yasin? Kita tahu bahwa pembacaan Yasin sangat bermanfaat kepada keluarga yang meninggal dunia. Tampil kita bacakan Yasin. Tetapi kalau kitanya yang meninggal dunia, siapa yang membacakan? Sudah siapkah anak? Sudahkah diberikan pendidikan? Sudahkah dia mendengar seperti ini? Tidak mustahil dan tidak menutup kemungkinan, bapak-bapak, baru cahau kuitan anak meninggal dunia, angak-angak kuitan sertifikat abah lah jangan disimpan nih, galang mama lah jangan disimpan, ayo jangan apik-apik lah, jujur macam-macam. Kui tenang enggak anak mati, warisan yang dipikirkan, siapa yang salah? Nang Tuhan anak mati itu salah, menyekulahkan ke ilmu umum, tidak menyekulahkan ke agama. Ini awal pendidikan, awal tahun ajaran, kemana kita arahkan? Atau kita menjadikan semboyan sekolah anak itu sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. sudah kita siapkankah anak cucu kita berpendidikan agama? Dua pertanyaan ini belum bisa kita jawab. Siapa yang membacakan Yasin pada ketika kita meninggal dunia, dan siapa yang duduk di samping kita pada ketika kita meninggal dunia? Kalau orang saleh, banyak sedikitnya iblis itu takutan menjuainya barang. Karena iblis sudah bikin perjanjian, hai manusia, waktu hidup aku kada kau menggoda ikam, hendak mati barang. Mudahan kita diselamatkan Allah. Akhirnya Aisyah berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunialah orang itu ya Rasul. Diam Aisyah. Kembali Rasulullah mendesak, Aisyah, apa yang sedih dialami bagi orang yang sudah meninggal dunia? Nang kita bicarakan ni uja orang bahari tadundum, pasti batamuan. Hidup di dunia ini hakikatnya, ujar ulama bijak, menunggu-nunggu giliran. Laksana orang hendak bulik ke hulu sungai, diam di terminal menunggu-nunggu giliran nang mana nang berangkat. Antrian. Sadang-sadang aja hidup di dunia. Sadang-sadang aja. Jangan kada tahu halal haram. Sadang-sadang. Jangan menyikut kawan, jangan membunguli kawan. Makanya Jakob bagus. Ada terobosan baru bagus. Apabila pelantikan kepala daerah, pelantikan wali kota, pelantikan gubernur, pelantikan bupati, pelantikan DPR, nang bagus banget. Kalau sumpah itu lauk makan buannya. Menurut ulun, ni menurut ulun aja pak, nang bagus waktu pelantikan itu kada usah bersumpah. Iya, mun disumpah bagus pak, andak orang nahnyar mati. Nah, ni ikam bujur-bujur menyelesaikan tugas, ikam cagarnya nang kaya ini kaida. Itu insaf tak? Ikam cagarnya nang kaya ini nah. Lalu Rasul mendesak, kita ulangi, Aisyah, kalau orang itu sudah meninggal dunia, apalagi yang paling sedih Rod? Yang sedih adalah pada ketika tukang pamandian datang. Tukang pamandian itu datang, lalu baucap, mendengar ucapan tukang pamandian ninya, menangis benar roh tu. Napa jar tukang pamandian ucapannya? Arwah ni babaju kah? Pacul bajunya. Arwah ni bautas kah? Pacul utasnya. Arwah ni bagelang jam kah? Jam tangan kah? Pacul jam tangannya. Arwah ni bakang galung kah? Pacul kang galungnya. Arwah ni bagalang kah? Pacul galangnya. Arwah ni basalawar kah? Pacul salawarnya. Dilunglus seluruh perhiasan dan pakaian, ditutupi tapih bahalai, ditelanjangi roh itu, ditelanjangi mayat itu, diandak tapih bahalai di atas supaya mudah memandi dan nyaman memiradui. Bujur kah? Beti lanjang lo. Oh, salawar dipacol kalau orang mati itu dah. Roh itu meruntak, menangis. Ya Allah ya Rob, mati-matian hamba mengumpulkan harta untuk membeli pakaian dan perhiasan. Alangkah teganya ya Allah, dilulus orang aku, ditelanjangi orang aku, gara-gara pakaian dan perhiasan aku ketinggalan ibadah, padahal ditelanjangi orang aku. Sesudah itu kata Rasul Aisyah, apalagi yang sedih orang, apalagi yang sedih. Waktu tukang pemandian akan melimpahkan air, roh itu berteriak, wahai orang yang memandii aku, jangan keras-keras melimpahkan air ke batang tubuhku. Aku barusan rasa terbakar batang tubuhku, renggut rohku. Jangan, jangan begancang, jangan, aku sakit, lembut aja memandi aku. Jadi bagaimana menggusuki si mayat? Ini kada disikat awan haduk, dibawa pulang ke panumpakan, dibawa ke Tang Banyu, dikunjah-kunjah. Itu iwak mati. Kabila kah kita merasani nang itu? Diam Aisyah. Rasul mendesak kembali. Imbah itu peng Aisyah. Imbah dimandi itu nang apa nang paling sedih pula. Itu kita sambung pada malam Sabtu yang akan datang. Mudahan kebaikan kita diterima, dosa kita diampuni, hidup beriman, mati beriman, segala hajat kita dikabulkan Allah. Amin.
1: Ketika kita dicaci maki orang, kita marah pada. Marah. Kenapa kita marah? Karena kita merasa dilecehkan, merasa dihina, harga diri kita dijatuhkan. Betul atau tidak? Saya ingin tanya, pertanyaan kedua simpel aja. Itu harga diri dilecehkan, dihina di dunia apa di akhirat? Di dunia, bukan dunia lagi yang ada di otak kita. Coba kalau orang kasih kita akhirat, gak akan stres. Kalau kita mindset kita akhirat, kita difitnah dan digibah orang, kenapa Anda harus marah? Bukankah orang yang memfitnah dan menggibahi Anda itu akan mentransfer pahalanya pada hari kiamat? Kok dikasih pahala marah? Anda stres karena di otak Anda itu dunia. Jadi aneh ya manusia ya, yang membuat mereka sakit hati selama ini dunia, tapi masih aja mau jadi budak dunia. Yang membuat mereka galau selama ini itu dunia, tapi masih aja mau jadi hamba dunia. Manusia, oh manusia.